0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dari Pro 3.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Bali, kemudian satu PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih spasio. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri Imipas Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya hari ini, Kartika Sari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan dari Papan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk

0: memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya, Meta Fajar Walinda.
2: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kepulauan itu akan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Eropa itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Eropa, di Musdalifah juga dulu, di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah diterbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
2: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
4: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, ada stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
2: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BDN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Studer Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation,
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Di dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Joaquin Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Terus Satu RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berita dalam dan luar negeri. Ya, Anda dapat mengikuti perkembangan berita disiarkan Pro 3 melalui FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 9 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Sehat selalu dalam berkarya, menunaikan tugas-tugas dan aktivitasnya, baik yang di kota atau di pedesaan, di Kabupaten Nabire atau kabupaten lainnya. Ya, sementara pendengar, masih berawan ya, Kota Nabire dan sekitarnya hujan sudah berhenti. Ya, lalu lintas Jalan Merdeka ramai lancar. Ya. Didominasi kendaraan roda 2. Ya, saya sudah terhubung dengan pihak PLN UP3 Nabire, namun masih menunggu waktu yang tepat ya, konfirmasi terkait undangan kita ya, untuk bisa diajak wawancara atau obrolan ya pagi hari ini. Ya, masih menunggu Pak Sekretarisnya, sementara lagi di luar kantor. Ya, pendengar, di suasana pagi hari ini kita akan bersama di musik dan informasi. Siapa tahu ada, ya, ada kaget-kaget ya yang mau atau berubah jadwal obrolan atau wawancaranya, ya kita hubungi ya. Terkait sekolah ini penting ya pendengar, karena sudah memasuki tahun ajaran baru. Nanti saya upayakan bisa mengajak satu narasumber lainnya ya. Ya, untuk SMA 1 masih menunggu ya. Tadi sudah oke, mungkin lagi rapat. Ya. Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand, dan di pemancar radio ada Yance dan kawan-kawan. Nanti di pukul 10 lebih 5 waktu Indonesia Timur, kita akan menuju Pro 1 RRI Biak untuk mengikuti dialog interaktif acara Gerakan Membangun Papua GMP ya. Jadi Anda bisa interaktif dengan narasumber di Studio Pro 1 RRI Biak ya, dengan topik menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Menghadirkan narasumber di acara Gerakan Membangun Papua pagi ini yaitu Deki Renald Sibi, pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, juga Jack Rumbekwan, ketua komunitas Trash Hero Biak. Acara dialog interaktif gerakan membangun Papua RRI Biak akan dipandu rekan kami Stefani Kumambo. Ya. Ini disiarkan juga Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua ya, yaitu Pro 1 RRI Jayapura, Pro 1 RRI Seruih, Nabire, Wamena, Merauke, Bovendigul, juga stasiun produksi Oksibil dan Squo. Ya. Kita jeda dulu pendengar, ada satu atau dua lagu sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

Ya, lagu dari T-Pex judulnya Please. Sebelumnya ada lagu berjudul Diana. Ya. Pendengar, informasi tentang kapal Pelni, ya, PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Jayapura, kabarnya menyiapkan 8 kapal penumpang guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan sekolah dan sejumlah agenda keagamaan yang akan berlangsung pada bulan ini dan bulan depan. Jalan Merdeka hujan lagi, pendengar. Ya. Sementara hujan mengguyur Jalan Merdeka baru saja, ya. Untuk yang bekerja di luar rumah, selalu menjaga kesehatan, ya. Kalau tidak memungkinkan, sebaiknya menunda aktivitas Anda di saat hujan. Kepala Pelni Cabang Jayapura, Daulat Apul Gervasius Naibaho di Jayapura kemarin mengatakan Pelni Cabang Jayapura memperkirakan jumlah penumpang yang akan berangkat melalui Pelabuhan Jayapura sekitar 10.000 orang. Ya. Jadi jumlah penumpang selama periode libur sekolah mencapai 10.000 orang, sehingga pada libur kali ini pihaknya menyiapkan 8 kapal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Menurut Kepala Pelni Cabang Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho, kesiapan armada tidak hanya mencakup kondisi teknis kapal, tetapi juga fasilitas pendukung dan alat keselamatan yang wajib tersedia selama pelayaran. Ya. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan regulator dan otoritas pelabuhan guna memastikan seluruh kapal beroperasi sesuai standar.

0: standar keselamatan dan keamanan pelayaran. Dirinya juga menjelaskan tren penumpang mulai menunjukkan peningkatan sejak bulan Mei setelah sempat mengalami penurunan pada bulan April 2026. Memasuki bulan ini, Juni, permintaan tiket terus bertambah seiring dimulainya masa libur sekolah. Dan sudah ada sejumlah rombongan yang melakukan pemesanan tiket jauh hari sebelumnya, termasuk rombongan kegiatan keagamaan ya. Ini menjadi salah satu indikator adanya peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan tahun ini. Menurutnya, rata-rata jumlah penumpang yang berangkat dari Jayapura selama beberapa bulan terakhir berkisar antara 1.000 hingga 1.300 orang per keberangkatan. Satu kali berangkat 1.000 sampai 1.300 orang. Tapi angka itu diperkirakan meningkat pada periode puncak liburan nanti. Guna menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan, Pelni juga memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. Ya, Pelni cabang Jayapura menghimbau masyarakat agar tidak membawa minuman keras, senjata tajam, maupun barang-barang terlarang lainnya ke atas kapal. Ini penting ya pendengar, jadi barang berbahaya itu jangan sampai dibawa naik. Ya. Demikian satu informasi dari Berita Antar. Pukul 10 pendengar nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, disusul dengan acara Gerakan Membangun Papua GMP ya, dari Pro1 RRI Biak.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Dermaga Bitung dari Swandai Group. Kami ajak Anda pendengar, kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasihmu. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

yang sembah bagi Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni di seluruh gereja Tuhan, di seluruh gerbang Timur Papua.

0: Jesus Christus Tuhan. Amin, amin, amin.
1: Ya, pendengar lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan satu informasi tentang doa serentak tanggal 7 Juni yang juga dilangsungkan di studio Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda, kita menuju Pro 1 RRI Biak untuk mengikuti acara Gerakan Membangun Papua, ya, Sekorwil 1 Papua.

0: akan membangun Papua. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan menuju generasi emas Papua. Dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigo.
1: Bagi pendengar dan pemirsa RRI, kembali berjumpa bersama kami RRI ya, dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP di edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Pagi ini pendengar, ini kita juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada 5 Juni besok. Dan kami akan menghadirkan perbincangan menarik pendengar terkait dengan topik kita, Menjaga Surga Biru Biak Numfor, Aksi Nyata Untuk Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami pagi hari ini di langsung ya, di via aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id, ataupun Anda juga bisa menyimak langsung perbincangan kami di kanal YouTube kita di RRI Biak. Di mana pagi ini juga pendengar dan pemirsa, dialog Gerakan Membangun Papua pagi ini juga dirilai langsung oleh Pro 1 Jayapura, Pro 1 Serui, Pro 1 Nabire, Pro 1 Wamena, Pro 1 Bovendigo, dan juga Pro 1 Merauke. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar untuk interaksi dengan narasumber kita di pagi hari ini di chat dan juga WhatsApp kita ya, chat WhatsApp kita dan juga telepon di 0822-5163-4612. Saya mau menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas Menjaga Surga Biru Biak Numfor, Aksi Nyata Untuk Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Ketua Komunitas Tresiro Biak, Kakak Jack Rumbekwan. Selamat pagi Kakak Jack.
2: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak, di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua.
1: Apa kabar nih Kakak?
2: Saya puji Tuhan sehat.
1: Sehat ya Kakak ya. Ya, Kakak Jack Rumbekwan pagi ini didampingi juga bersama dengan pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, ada Bapak Deki Reynald CB SST PI. Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi Bu Stefani dan pendengar pemirsa RRI sekalian, di khususnya Korwil 1 Papua ya. Selamat pagi, shalom.
1: Iya. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, luar biasa baik.
1: Baik ya Bapak ya. Ya, ini kita ini kan berbincang pagi ini nih sesuai dengan peringatan juga pada besok ya, 5 Juni. Ya. Ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema nasional kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah saatnya beraksi untuk iklim. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita nih untuk menjaga iklim juga ya. Atau tema globalnya Now for Climate. Ini kita akan membahas bagaimana peran dari Tresiro sendiri dan juga PSDKP Biak Numfor ya, terkait dengan bagaimana aksi untuk kita menjaga lingkungan kita, khususnya ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perbincangan kita pagi ini pendengar, mungkin saya awali dulu ke komunitas Tresiro ya, ke Kakak Jack Rumbekwan. Ini kita berbicara seputar Tresiro, ini komunitas relawan lingkungan yang aktif dari 2019 yang mengkampanyekan Biak bebas dari sampah plastik nih ya, khususnya plastik sekali pakai. Mungkin saya ingin bertanya ke Kakak Jack dulu, sudah sejauh apa sih ini aksi yang dilakukan Tresiro dari 2019 hingga hari ini Kakak? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
2: Iya, terima kasih. Kami dari Komunitas Tresiro Biak, keberadaan kami sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami sudah lakukan aksi atau clean up. Sudah mencapai minggu hari Jumat besok adalah yang ke-189 kami sejak 2019. Dan juga kami selama ini kolaborasi Pentahelix, yaitu bersama pemerintah, kemudian kepada pihak swasta, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dengan masyarakat. Tidak terlepas dari itu peran media, yaitu selama ini dengan RRI Pro 1 Biak kami juga bermitra, bahkan juga dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bagi yang ini, kami masih bisa eksis bukan karena Tresero sendiri, tetapi karena kolaborasi yang cukup baik, baik dari pemerintah daerah, bahkan juga dengan lintas sektor yang lain, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan. Ini menjadi bagian yang kami merasa berterima kasih, apresiasi. Kami bisa sampai dengan di level ini karena dukungan kerjasama, kolaborasi yang cukup baik dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga kalau mau dibilang, kita masih bisa menjaga predikat Biak kota kecil terbersih di seluruh Indonesia. Okay. Yang bisa kita proteksi dari sekarang, terutama wilayah pesisir dan laut. Untuk ke depan anak cucu kita nikmati semua itu dengan lebih baik. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan ekonomi biru. Kita perlu pertahankan itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut supaya ikan melimpah dan kualitas ikan juga terjaga.
1: Oke, ini Kakak aja kalau sudah lebih dari 5 tahun ya, 2019 sampai sekarang ini jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemukan khususnya ketika melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Iya, kalau untuk di wilayah pesisir dan laut, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik sekali pakai. Yang kemungkinan besar itu juga adalah sampah kiriman dari berbagai tempat yang terdampar di Kepulauan Padaido, tapi juga di pesisir daratan Pulau Biak, yang memang sulit untuk kami dari Tresero secara total bersihkan, tapi minimal sedikitnya kami bisa mengurangi. Walaupun aksi yang kami lakukan di setiap minggu dengan melibatkan berbagai stakeholders, walaupun ini kami sudah lakukan yang sampai ke 188 minggu lalu, tapi secara total belum semua dibersihkan. Tapi dengan edukasi yang kami lakukan melalui aksi-aksi clean up atau bersih-bersih sampah itu, kami yakin dan percaya bahwa menjadi informasi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi target kami. Apalagi kami saat ini melibatkan anak-anak usia dini, terutama Tresero Kids di Pulau Owi dan Pulau Pai, yang juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati Biak Numfor, bahwa kedepannya kita akan lakukan kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan, untuk kita jaga Kepulauan Paidado menjadi sektor pariwisata yang ke depan bisa bersaing dan unggul dalam menarik wisatawan untuk banyak berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor.
1: Oke, ini Kak Kaji, kalau berbicara ini kan sudah 7 tahun nih ya, aksi clean up terus berjalan, bahkan besok itu sudah yang ke-189 kali ya. Ini ya. Ini kalau dilihat-lihat 7 tahun lalu sudah 188 kali aksi clean up, menurut Kak Kaji, apa sih penyebab utama yang dimana masih banyak sekali ini sampah plastik khususnya yang berakhir di alam?
2: Iya, aksi kami yang ke-189 hari Jumat besok itu juga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau yang tadi dengan slogan globalnya Now for Climate, atau dengan slogan atau tema nasional kita itu saatnya beraksi untuk iklim. Nah, bagi yang ini, kami dari Tresero sudah melakukan ini, tapi kami masih merasa kurang. Sehingga masih terus kami lakukan itu dengan tujuan edukasi, agar masyarakat dan kita bersama-sama lakukan perubahan untuk bumi yang lebih baik ke depan. Karena saat ini bumi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan menyongsong atau memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2026 ini, kami mencoba untuk besok melakukan aksi bersih. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kegiatan yang kami lakukan dengan bentuk kampanye lingkungan. Demikian.
1: Oke, baik kakak. Ini kalau tadi kita lihat ya, masih banyak, walaupun sudah beratus kali ya, 188 kali, besok ke 189, lalu masih saja ada banyak ini sampah yang berterbaran ya, ya. Artinya seperti masih kurang nih untuk kesadaran masyarakat ketika ya, membuang sampahnya nih ya. Terus untuk kakak Jack sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesarnya nih apa nih kakak, ketika terus melakukan clean up lalu seperti kurangnya kesadaran nih dari masyarakat, mungkin ada tantangan tersendiri nih yang kakak Jack rasakan?
2: Iya, sebenarnya kami dari Tresero tidak menyalahkan sumber sampah. Dalam hal ini siapa yang membuang sampah itu kami tidak salahkan. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita buang sampah dengan sembarangan, pada akhirnya akan bisa kembali kepada diri kita. Terutama misalnya kalau kita buang sampah ke laut, di mana kalau sampah di laut terurai, itu plankton makan mikroplastik, ikan makan plankton, manusia makan ikan. Artinya bisa mikroplastik itu bisa di atas meja makan kita. Nah, kalau kita tidak bijak dari saat ini, kami yakin dan percaya bahwa pada tahun 2050, sesuai dengan referensi yang kami sempat baca atau kami dapat informasi, bahwa tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalau sudah seperti ini, berarti generasi di masa yang akan datang akan terpapar nanoplastik atau mikroplastik. Mungkin intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya, agar tidak sampai ke laut.
1: Itulah kenapa Tresero ini juga banyak aksi kini yang lebih menyasar pesisir ya, dan juga di daerah kepulauan.
2: Iya, kami dengan yang kami lakukan dengan istilah sapu laut. Nah, jadi sapu laut ini kadang orang berpikir memang bisa ya kalau bisa disapu. Nah, padahal sapu laut ini kami lakukan dengan cara-cara tradisional. Kami gunakan ya istilahnya kaca molo. Kami gunakan untuk mengambil sampah di sela-sela karang. Yang pernah kami lakukan sampai dengan satu baut atau satu fiber penuh. Okay. Itu tidak sampai satu jam. Berarti kalau dilihat dari kondisi itu, memang laut di Biak juga sementara harus kita proteksi dari saat ini.
1: Oke, berarti ini bisa dibilang juga kondisi laut biru Biak Numfor ini berarti tidak baik-baik saja juga ya, bisa dibilang seperti itu.
2: Iya, pada bulan lalu musim angin barat, itu kondisi laut kita memang kami survei, saat itu bertaburan sampah plastik di lautan Biak, kami temukan itu pas tepatnya di Laut Bosni. Itu sampah kiriman.
1: Kiriman itu ya?
2: Ya, sampah kiriman. Entah dari daratan kota Biak, ataukah mungkin dari luar kota yang lain. Sempat kami ambil dokumentasinya, kami upload sebagai informasi edukasi di media sosial, bahwa inilah kondisi laut kita saat ini, yang sebenarnya kita tidak boleh membuang sampah. Nah, jadikan laut sebagai media terakhir untuk membuang sampah. Dan seperti
1: ini, jangan dikira di laut lalu hanyut ya, padahal ini kita menumpuk sampah banyak.
2: Iya,
1: ya.
2: Kadang orang punya persepsi bahwa ketika dibuang ke laut, ya sudah bersih.
1: Hanyut.
2: Ya, hanyut. Padahal di titik arus laut tertentu itu menjadi pulau plastik.
1: Pulau yang sampah, bisa, ya?
2: Ya, pulau sampah. Jadi bagian ini kita syukur di Biak ini masih bisa bersih. Ya, demikian.
1: Oke, baik. Saya mungkin ke Kakak Deki, karena tadi ini kita berbicara seputar bagaimana kebersihan atau sampah plastik ini yang ada di laut nih, Kakak Deki. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau dari PSDKP sendiri melihat nih ya, kondisi lingkungan laut di wilayah pengawasan Biak saat ini nih seperti apa, Kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Iya, terima kasih Bu Stefani. Mungkin yang kami jelaskan, sebelum kami fokus ke Biak, secara global garis besarnya untuk Indonesia, sebenarya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 5 program kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari 5 itu, yang paling terakhir nomor 5 itu terkait penanganan sampah plastik di laut. Jadi itu biasa kalau tiap kali kita kegiatan itu namanya Bulan Cinta Laut. Di situ tidak hanya kami saja, tapi ada keterlibatan nelayan, dan memang fokusnya itu lebih ke nelayan. Jadi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan, mereka juga peduli lingkungan, barangkali menemukan sampah di laut, mereka juga bisa mengambil dan membawa ke darat untuk katakanlah nanti diproduksi atau diolah seperti apa. Kemudian dengan adanya 5 kebijakan ini kan, dahulu-dahulu kan ada sebelumnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, dari situ turunannya muncullah keputusan menteri terkait nomor 130 tahun 2023 terkait rencana aksi nasional. Dan ini yang terakhir yang mengikuti perpres tersebut. Nah, di situ yang seperti kami jelaskan, di situ termasuk Bulan Cinta Laut. Kemudian dari KKP sendiri ada dalamnya, selain program Bulan Cinta Laut itu adalah namanya Sebasa, yaitu pengelolaan sampah, kegiatan penanganan sampah bersama, seperti itu. Jadi khusus kami di PSDKP, Ibu, dapat kami jelaskan bahwa sejak adanya 5 program menteri itu sudah kami lakukan sebelumnya, bahwa khusus kami untuk di PSDKP sendiri, kami lebih khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, yang kami lakukan pada saat pemeriksaan kapal-kapal ikan yang akan berangkat, nah itu kan kami, kalau kapal ikan kan sebelum mereka melaut, mereka melakukan clearance. Artinya pada saat proses penangkapan ikannya itu, apakah sudah layak secara administrasi dan teknisnya. Nah, di situ pada saat kapal berangkat, kami cek logistik. Nah, logistik itu kami pastikan bahwa pada saat dia melaut, jumlah logistik yang dia bawa, semisal itu sampah, plastik, atau kebutuhan logistik kan, kami pastikan pada saat dia kembali setelah trip beroperasi di laut itu minimal sama dengan yang waktu dia bawa ke laut. Jadi katakanlah dia tidak membuang sampah itu di laut. Karena khusus di biak sendiri, kalau kita bicara perairan biak, kalau kita lihat itu, kalau di kami, Kementerian Kelautan Perikanan mengenal namanya WP 717.

0: pasti kamu makan kan, ada proses, ada katakanlah ada sampah yang akan dihasilkan, itu dikemanakan seperti itu. Jadi pasti kami akan panggil dan kami klarifikasi terkait sampah yang ternyata pada saat dioperasi tidak ada sampah di kapal seperti itu. Jadi kami panggil, kami klarifikasi dengan kami cross check dengan logistik yang dia muat kemarin. Yeah. Nah, ini kan ada muat ini itu kemana? Nah, apabila ternyata setelah kesimpulannya dia buang ke laut, biasanya nanti kami panggil, kami berikan peringatan seperti itu. Tetapi terkait pencemarannya itu pasti nanti kami akan panggil juga ahli lingkungan untuk menjelaskan hal ini. Seperti itu. Katakanlah kalau sampah, pasti kami akan beri peringatan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena seperti yang tadi saya katakan kan, kalau mereka buang sampah ke laut kan pasti akan berdampak kembali ke mereka sendiri. Betul. Karena urutannya panjang itu, mulai dibakar. Ya, seperti itu. Jadi, puji Tuhan selama ini mereka mulai tertib. Memang kami mulai lakukan kegiatan ini, mulai di khusus kami di Stasiun Pesisir Biak, kami ada namanya CLBK, Cinta Laut Biak Kembali, Bersih Biak. Nah, itu yang kami lakukan, dan setiap kali kami lakukan dengan terserok, kami selalu upload dan kami catat semua jumlah sampah yang kami, dan kami juga punya data yang selama ini kami lakukan pendataan jumlah kapal sepanjang, kalau katakanlah kami mulai dari tahun 2023, Ibu, mungkin saya sampaikan aja.
1: Silakan.
0: Dari 2003 sampai 2026 ini, kami sudah memeriksa kurang lebih kedatangan kapal ini, kurang lebih ada 1.000 lebih, 1.000 lebih kapal.
1: Kami pengawasan terhadap kapal-kapal ini?
0: Iya. Kemudian jumlah sampahnya kalau dari 2023 sampai 2026 sekarang ini, kurang lebih ada 1 ton 600 sekian kilo. Kalau untuk tahun 2026 sendiri itu ada sekitar sampai saat ini 600-an kilo dengan jumlah kapal 91 kapal yang kami periksa.
1: 91 kapal?
0: Iya, kurang lebih.
1: Hampir 1 tahun.
0: Siap. Jadi kalau katakanlah sampai dengan bulan Juni ini sudah hampir setengah ton untuk pertengahan tahun aja. Jadi memang karena itu dari kami sampaikan, kami selalu rutin pada saat dia datang, selain kami periksa hasil tangkapan, kami bisa juga pastikan sampah yang dia hasilkan pada saat operasi itu.
1: Jadi memastikan juga mereka boleh melakukan penangkapan dengan prosedur, tapi juga pastikan untuk tidak membuang sampahnya ke laut.
0: Betul sekali, Ibu.
1: Oke, baik. Pada Degi, saya kembali ke Kakak Jack dulu. Kakak Jack, ini bagaimana sih sebenarnya keterlibatan dari stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khususnya dalam program-program Trash Hero sendiri? Mungkin Kakak bisa jelaskan dari 2019 sampai sekarang ini, dari mana saja ini, keterlibatan dari mana saja, lalu aksinya seperti apa saja?
2: Ya, untuk kolaborasi kami dengan stakeholders, itu salah satunya yang rutin termasuk dari PSDKP, kemudian dari TNI Polri, terutama dari Kodim 1708 Biak Numfor, dan juga Wing Udara 3 Biak, yang selama ini kami lakukan kerjasama, bahkan dengan lintas komunitas se-Kabupaten Biak Numfor. Tidak terlepas dari itu, karena sampah yang kami kumpul, kami juga kolaborasi dengan pihak bank sampah ARB. Pada aksi kami yang bulan lalu, sempat kami kolaborasi dengan pihak bank sampah. Kami angkut sampah dari Pulau Owi itu sebanyak 146 kilo dari 38 karung. Itu kami lakukan secara launching, secara perdana. Kami mobilisasi dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup, lalu dibawa ke bank sampah ARB Biak untuk selanjutnya didaur ulang. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, kami koordinasi dengan pihak DLH untuk kami angkut ke bak sampah yang sudah disiapkan di Pasar Bosnik. Itu banyak dan mungkin perlu juga kami informasikan, sampai dengan aksi kami yang ke-188 itu yang sempat tercatat dan kami laporkan secara sistem ke Trash Hero Indonesia, itu yang ke-180 itu sudah melibatkan volunteers dewasa atau relawan dewasa sebanyak 6.619 dewasa, orang dewasa yang terlibat dalam aksi bersih. Kemudian untuk anak-anak usia dini yang sudah terlibat sebanyak 2.619 anak-anak usia dini, dengan total sampah yang kami kumpul itu sebanyak 12.909 kilo atau 12 ton 909 kilo. Ini yang sudah kami kumpulkan. Sedangkan yang kemarin kami serahkan ke pihak bank sampah itu sebanyak 146 kilo yang kami sampaikan ke pihak bank sampah. Karena sampah yang kalau didaur ulang seperti begini, kalau dibakar lagi disayangkan, akan yang mencemari. Artinya kalau kita bakar akan menimbulkan racun udara yang dihirup oleh setiap orang yang ada di sekitarnya.
1: Oke, okay. Baik. Kakak Jack, lalu tadi Kakak Jack bilang kan ini ada yang usia-usia dini ya, yeah. Bahkan bisa dibilang pahlawan-pahlawan usia dini ini. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda ini sendiri? Seperti apa sih?
2: Kalau untuk anak-anak usia dini tidak terbatas pada Tresero Kids yang di Pulau Owi dan juga yang ada di Pulau Pai, tapi kami juga ke sekolah-sekolah, terutama SD Negeri 1 Biak. Kami berkolaborasi untuk melakukan edukasi terkait dengan sampah plastik sekali pakai, dan juga SD Negeri 1 menjadi salah satu sekolah adiwiyata yang berhasil. Kemudian kalau untuk di tingkat SMA, itu kami di SMA Negeri 1 Biak dan SMA Negeri 3 Biak, itu kami kolaborasi untuk menjadi mitra dalam sekolah adiwiyata. Jadi target kami untuk anak-anak usia dini dengan tujuannya bahwa di kemudian hari mereka juga akan bisa melanjutkan untuk kampanye-kampanye lingkungan di masa yang akan datang.
1: Kalau melihat antusiasnya Kakak Jack, ini seperti apa sih yang bisa dibilang Tresero Kids ini, mereka antusiasnya seperti apa sih Kakak ketika ikut melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Kalau untuk anak-anak dalam aksi, ada kami lihat sendiri lagi senang karena bisa mereka saling merampas sampah. Artinya dengan aktivitas itu menunjukkan bahwa mereka ceria, ikhlas, sukarela melakukan itu tanpa beban, tapi dengan tujuan mereka memberikan edukasi pada teman-temannya yang lain bahwa dengan tindakan kecil ini akan berdampak pada kita semua. Apalagi isu sampah ini bukan di Biak saja, tetapi secara global ikut berpengaruh. Itu yang kalau untuk anak-anak ini kami masih eksis mendampingi mereka untuk kami lakukan aksi-aksi bersih sampah plastik, terutama di wilayah pesisir dan laut di kepulauan.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu Kakak Jack, ini kira-kira untuk anggota dari komunitas Tresero sendiri ini sudah berapa banyak sih untuk anggotanya?
2: Ya, kalau untuk jumlah relawan seperti yang tadi kami bacakan, yang sudah kami libatkan, kalau untuk yang relawan dewasa yang sudah terlibat 6.619 ya, itu yang dewasa. Kalau yang untuk anak-anak 2.619 anak, tapi ini tersebar, tidak di wilayah Biak Timur saja, tapi menyebar di Biak Kabupaten Biak Numfor. Apalagi aksi ini kami lakukan setiap minggunya sesuai dengan slogan Tresero, yaitu every week we clean, we educate, and we change. Perlu diketahui bahwa kami di bawah Tresero Indonesia dan Tresero World di Swiss dan di Bali. Kami berkoordinasi untuk sama-sama menyatukan persepsi, satu visi untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk mencintai alam lingkungan dengan zero waste atau bebas sampah.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Ya, kalau untuk aksi-aksi sendiri Kakak Jack, ini aksi dari Trace Hero sendiri ini ada penjadwalannya nggak sih, mungkin dalam sebulan sekali kah atau mungkin hanya ketika ada momen tertentu atau seperti apa untuk jadwal dari clean up-nya
2: ya.
1: Trace Hero sendiri?
2: Kalau jadwal kami seperti tadi saya sampaikan sesuai dengan slogan kami, every week, berarti setiap minggu.
1: Okay.
2: Ini setiap minggu kami lakukan. Untuk minggu ini, tepatnya besok tanggal 5 Juni 2026, ini di lokasi Tugu Proklamasi. Dengan melibatkan dari PSDKP, kemudian dari Kodim 1708 Biak Numfor, Lintas Komunitas, dan Wing Udara 3 Biak. Yang tentunya juga dari RRI Biak pasti ada yang hadir untuk meliput kegiatannya.
1: Okay.
2: Sebagai informasi edukasi.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih dalam dialog Gerakan Membangun Papua, Korwil Papua ya, di pagi hari ini. Kita masih, ini dalam rangka memperingati juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat besok di 5 Juni 2026. Kita masih membahas seputar menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Kita akan kembali setelah kita break sejenak.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time. Aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke,
1: berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor
0: News menghadirkan
1: setiap hari Kamis
0: terkini dari seluruh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini

Berita.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan kita.
1: Masih bersama siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil Jayapura, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, Biak, dan Bovendigo.
2: Oke, baik pendengaran juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua GMP edisi Kamis di 4 Juni 2026. Kita masih membahas terkait menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Masih dengan komunitas Resiro, ada Kakak Jekrum Bekwan dan juga dari pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, ada Bapak Deki Renald Sibi. Di pagi hari ini pendengar, kita masih membahas nih bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya nih ya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni besok dengan tema nasional Saatnya Beraksi Untuk Iklim atau tema globalnya Now for Climate. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung berinteraksi bersama para narasumber pagi hari ini di WhatsApp kita melalui chat atau telepon di 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Atau Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda ya di YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita @RRIBiak. Jadi Anda bisa gabung dengan kita di pagi hari ini pendengar, juga di TikTok, Instagram, dan Facebook @RRIBiak. Ya, Anda yang mau bergabung, kami nantikan di pagi hari ini ya. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil saya menantikan yang mau mungkin bergabung, bertanya ya di pagi hari ini kepada narasumber kita, saya kembali dulu ke Kakak Jack sejenak nih. Kakak Jack, mungkin adakah komitmen pemerintah nih dalam aksi mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan komunitas Resiro sendiri?
3: Iya, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Masnembra, yang secara bijak dan komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Resiro Biak, yang mana saat itu kami beraudiens dengan Bapak Bupati dengan menyampaikan bahwa ke depan akan diedarkan surat edaran kepada seluruh OPD dengan ASN wajib tumbler.

0: misalnya sekian ribu ASN yang ada di Biak, kalau diwajibkan untuk membawa tumbler dari rumah, berarti plastik AMDK tidak terbuang menjadi sampah dalam jumlah yang banyak. Jadi kami dari Tresero sangat apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati Biak Numfor yang kedepannya akan memberikan surat edaran kepada setiap OPD untuk ASN wajib tumbler. Ini adalah komitmen Bapak Bupati untuk kita bersama-sama untuk menjaga Biak bebas dari sampah plastik.
1: Oke, baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin dilakukan oleh komunitas Stress Hero?
0: Ya, program yang kami lakukan hampir lebih ke laut, sehingga kami dengan istilah kegiatan sapu laut. Ini menjadi rutin kami di wilayah pesisir dan laut, yang tentunya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, supaya aktivitas membuang sampah, terutama sampah plastik es batu. Biasanya es batu ini mungkin karena sudah posisi di laut, beranggapan bahwa hanyut dan tempatnya bersih, memang itu benar, tapi pada akhirnya sampah itu kembali pada saat dia melaut, waktu mancing tonda, plastik yang justru kena. Nah, jadi kita lebih edukasinya ke masyarakat wilayah pesisir, kepulauan, itu dengan edukasi sapu laut, supaya mereka bisa melihat secara langsung aksi yang kami lakukan sebagai bagian dari informasi edukasi.
1: Oke, baik Kakak Jack, ini kan tadi kita berbicara seputar edukasi. Saya mungkin ke Pak Deki dulu. Ini kan kita bicara seputar edukasi nih ya Pak. Dari pengawas perikanan stasiun PSDKP sendiri ini Pak, dalam pengawasannya ada tidak sih edukasi nih khususnya untuk masyarakat ataupun nelayan dan juga kapal-kapal yang ada di area Laut Biru Biak Numfor ini sendiri. Mungkin ada edukasinya seperti apa nih untuk bagaimana bisa menjaga laut nih khususnya dari sampah ini tadi?
2: Iya, Bu Stefani, kami kalau di PSDKP Biak yang selama ini kami lakukan, seperti yang kami sampaikan ada namanya program Bulan Cinta Laut, itu di mana program itu bisa kami tentukan lokasi-lokasi kampung yang di pesisir, yang jumlah nelayannya bisa dijangkau. Kemudian seperti yang kami sampaikan, nanti kami masukin materi-materi tentang sampah itu, baik pada saat mereka, contohnya di Samber yang pernah kami lakukan itu tahun 2003, mereka pernah menggunakan alat tangkap pancing itu menggunakan umpan sampah kayak plastik begitu. Kami coba sampaikan bahwa sebenarnya itu kalaupun ada jumlah nelayan yang sering menggunakan itu pasti akan mencemar juga, karena kalau mereka menggunakan umpan plastik itu akan dimakan oleh ikan, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Jack, itu akan berimbas ke kami juga, karena kami akan makan ikan tersebut.
1: Ikannya udah makan plastik nih.
2: Ya, itu seperti umpan tiruan begitu, okay. Ibu. Jadi kami coba edukasi, mungkin barangkali mereka mempunyai inisiatif lain untuk mengganti umpan plastik tersebut. Jadi itu yang kami upayakan. Kemudian beberapa tahun kebelakangnya kami sering melakukan kegiatan yang sama di BMJ. Kemudian kami sediakan tempat sampah, jadi kami ada dari kantor, kami siapkan tempat sampah yang kami sumbang untuk di situ, supaya pada saat pengunjung di BMJ juga, kemudian masyarakat situ kalau membuang sampah, dibuang di tempat sampah. Karena selama ini yang kami lihat, kalaupun nanti pada saat kami edukasi, apa yang kurang di situ, itu yang coba kami bantu supaya khusus sampah ini bisa tidak dibuang sembarangan. Karena seperti yang kami biasa lakukan yang terserok, banyak sekali masalah pesisir yang entah itu masyarakatnya ada tempat sampah atau tidak, mereka buang sembarangan di situ, dan itu pasti otomatis akan mencemari laut. Selain itu juga untuk usaha-usaha seperti pelaku usaha kapal, biasanya kami ada pertemuan rutin atau pertemuan bulanan, kami undang ke kantor, kami sampaikan juga terkait selama operasi sampah tidak boleh dibuang ke laut, kemudian pada saat operasi disimpan, dan pada saat mereka kembali ke darat, sampah itu boleh mereka daratkan di pelabuhan dan akan dibawa langsung ke tempat

0: pengelolaan sampah. Jadi edukasi itu kami selalu lakukan karena di setiap kampung juga ada namanya kelompok masyarakat pengawas. Selain mereka menjaga lingkungan kampung mereka, salah satu edukasi sampah ini juga kami masukin supaya mereka juga lebih melihat wilayah pesisir khusus di kampung mereka masing-masing. Seperti karena masing-masing kampung punya kelompok tersebut yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Apalagi kalau berbicara tentang kelompok nelayan, pasti mereka harus menjaga habitat ikan ini sendiri ya, karena mereka nelayan ya.
0: Seharusnya seperti itu, karena kalau mereka tidak menjaga lingkungan tersebut ya otomatis mereka hasil mencari ikan itu pasti tidak akan di situ lagi, karena begitu rumahnya itu hancur rusak, ikan akan menjauh. Okay. Itu sudah pasti seperti itu.
1: Oke. Pak Diki, apa tantangan terbesar nih dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak sendiri?
0: Tantangan terbesar kami dalam pengawasan kurun waktu sepanjang beberapa tahun kebelakang sebenarnya kami lebih mengedepankan edukasi dan preemptif. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang notabene mempunyai kapal-kapal yang besar, kami selalu menjelaskan kepada masyarakat khusus di Kabupaten Biak Numfor, perizinan usaha penangkapan ikan itu sudah dibagi. Jadi kalau itu kapal pusat itu pasti daerah operasinya itu akan di atas 12 mil, nautical mil. Dan mereka tidak mungkin akan mencari di bawah itu. Kemudian untuk kapal yang izin pemerintah daerah itu akan di bawah 12 mil sampai 4 mil. Sedangkan 4 mil sampai ke bawah itu pengurangannya itu saat ini memang semua di provinsi. Tantangan terbesar kami saat ini itu, begitu adanya operasi kapal tersebut, banyak masyarakat yang melapor ke kami terkait aktivitas kapal ini. Makanya kami selalu menjelaskan jalur-jalur kapal ini dia harusnya di mana. Dan kami pastikan bahwa semua kapal izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, mereka ada namanya satelit, SPKP, sistem pemantauan kapal perikanan. Dan besar, mereka pasti akan terlacak. Mereka matikan SPKP mereka, kita bisa ketahuan mereka mati. Dan mereka pasti akan dipanggil ke kantor untuk diklarifikasi. Jadi harapan kami, kalaupun nanti ada masyarakat menemukan, bisa melaporkan ke kami dan barangkali nama kapal yang mereka tahu, lebih mudah kami untuk mendeteksi kapal tersebut. Dan kemudian masih banyak, terkhusus saya mungkin harus berbicara ini terkait penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Mungkin saat ini dan kedepannya hal-hal tersebut mungkin bisa ditinggali saja. Karena masih banyak alternatif menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Contoh menggunakan pancing ataupun jaring. Sehingga itu pun akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama, karena mereka melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Karena saya sepakat dengan Bapak Jek, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini supaya mereka dapat melihat, oh ini seperti ini. Kalau enggak, mereka juga
1: meniru ya.
0: Meniru, betul. Karena mereka cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya.
1: Oke, Pak Deki, Kak Jek, ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Mama Juan di Jayapura. Selamat siang Pro 1 Biak. Ini mungkin ke PSDKP. Sejauh ini program apa saja yang telah dijalankan komunitas bersama PSDKP untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir? Ya, oke. Lalu ada dari Ros di Mando, untuk Pak Jek, ini apakah terdapat lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik rawan penumpukan sampah di wilayah Biak? Mungkin saya ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini sejauh apa nih program yang dilaksanakan khususnya antara komunitas dan juga PSDKP? Ini siapa nih menjawab? Dari
0: Pak Deki, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya, seperti yang kami tadi dengan Pak Jek sampaikan, kami selalu koordinasi dengan Pak Jek dari Tresero, dan kami juga pada saat mungkin Tresero tidak sementara melakukan kegiatan, kami juga punya kegiatan untuk membersihkan daerah pesisir, dan selama ini komunikasi kami dengan Tresero, Pak Jek, dan komunitas sudah sangat berjalan baik, dan Pajak selalu menginformasikan apabila ada pekan di mana Tresero melakukan kegiatan, kami pasti diundang dan kami pasti hadir untuk terlibat dalam kegiatan itu. Karena itu sejalan dengan apa yang kami lakukan juga, jadi pengawasan sumber daya lingkungan itu. Jadi kami pastikan bahwa mengikuti kegiatan ini tetap akan menjadi bagian dalam pekerjaan kami sehari-hari untuk membersihkan, khusus di laut.
1: Oke, Kak Jek, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kolaborasi nih antara komunitas dan PSDKP?
2: Iya, kolaborasi yang selama ini kami bangun dengan pihak PSDKP sangat baik sekali, di mana seperti kemarin terakhir kami di pelabuhan Mokmer. Itu dengan kegiatan bersimpatik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau bersimpatik ini istilah-istilah yang kami pakai untuk uh-huh. kolaborasi bersih sampah plastik. Ini kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders di mana PSDKP menjadi mitra yang sangat baik. Kami terus bangun komunikasi sampai dalam aksi-aksi kumpul sampah di wilayah-wilayah yang tadi ditanyakan oleh Bu Ros di Mandau, titik-titik rawan ini termasuk di pelabuhan-pelabuhan.
1: Okay.
2: Pelabuhan Mukmer salah satu, itu kemarin kami kumpul itu sebanyak 157 karung dengan 1097 kilo sampah yang kami. Jadi ini tidak kami sekedar kumpul saja, kami kumpul, kami pilah, kami timbang, dan kalau yang bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke bank sampah.
1: Okay.
2: Kalau yang tidak, seperti dalam jumlah yang tadi, 157 karung itu, yang didaur ulang, sudah pastinya kami komunikasi dengan bank sampah, dan yang tidak bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke DLH, untuk bisa diamankan di TPA.
1: Oke. Okay. Baik, Kakak Jack dan Pak Deki, ini berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya mungkin ingin mempersilakan Pak Deki dulu nih, mungkin sebagai closing statement, pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Biak Numfor ya, secara khusus dan secara umum di Papua, ini khususnya nih bagaimana dalam kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
0: Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, pesan kami baik itu masyarakat Biak Numfor maupun masyarakat di Provinsi Papua, kita perlu ada namanya semboyan laut bukan tempat sampah. Harapan kami, khusus kami sebagai pengawas perikanan, semua aktivitas baik yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan menimbulkan sampah. Dan kita harus pastikan bahwa sampah itu harus benar-benar berada di tempat sampah, bukan di tempat yang tidak semestinya. Kalau kami fokus ke laut, harapan kami laut bukan menjadi tempat sampah, sehingga sumber daya laut itu melimpah dan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Biak Numfor dan juga di pesisir Provinsi Papua. Demikian.
1: Oke, baik Kakak Jack, ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebagai closing statement, sekaligus mungkin ada himbauan untuk masyarakat.
2: Ya, sebagai closing statement kami, Papua bukan tempat sampah. Jaga Biak asik tanpa sampah plastik. Kalau ke destinasi wisata, jangan lupa bawa pulang sampahmu. Karena bumi bukan tempat sampah. Mari kita jaga Biak sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia dan lebih khusus di tanah Papua, kita bijak untuk membuang sampah pada tempatnya, karena jangan sampai ke depan generasi kita di masa yang akan datang terpapar mikroplastik. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Trashiro Biak, dan juga Bapak Deki Renald Sibi dari Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita sudah ikuti tadi dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Biak, ya, dengan topik pembahasan tentang menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Gerakan Membangun Papua lainnya atau GMP, ya, setiap Kamis pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sementara saat sekarang sudah pukul 11 lebih 2 menit. Kami yang bertugas sejak pagi tadi pukul 5 akan undur diri. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan-rekan kami, ada Suci, Rahmadani, dan kawan-kawan. Baik, pendengar, menemani Anda kami hadirkan berikut ini sejumlah tembang berbagai penyanyi.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Ya, pendengar, senang sekali saya Suci Rahmadani kembali hadir menyapa Anda siang hari ini, edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Kami ucapkan selamat siang pendengar, selamat beraktivitas di Kamis hari ini. Tentunya kami yang bertugas di Lintas Nabire siang hari ini akan menemani Anda dengan berbagai program acara hingga nanti pukul 6 sore waktu Indonesia Timur ya. Dan cuaca di siang hari ini teman pendengar sudah tampak cerah ya. Tadi dari tadi pagi ini kota Nabire diguyur hujan nonstop dan akhirnya di siang hari ini langit Nabire sudah cerah kembali. Masih kami temani Anda di siang hari ini ya yang sedang beraktivitas pendengar dengan rangkaian musik dan nantinya juga akan mengupdate beberapa informasi untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami dan kami update satu informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat melalui bantuan dana sebesar 1 miliar. Pemkab Nabire mendukung penyelesaian pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Hosana Sriwini Nabire. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Pasang yang mewakili Bupati Nabire Mesak Magai pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik termasuk di bidang kerohanian. Pasang mengatakan pembangunan rumah ibadah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya hadir memberikan dukungan bagi berbagai kegiatan keagamaan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar Anda bisa membacanya di portal berita kami di www.rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, media dan dunia usaha di hari Rabu kemarin 3 Juni 2026 bertempat di Hotel Kangguru Timika. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Nabire tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak sekaligus memperkuat peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika Johannes Retop yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Franciscus Bokeau menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang partisipasi bagi anak-anak dalam proses pembangunan. Menurutnya, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental dan sosial. Bupati juga menjelaskan bahwa forum anak merupakan wadah yang memungkinkan anak-anak menyampaikan aspirasi, pandangan, serta kebutuhan mereka kepada pemerintah. Melalui forum tersebut, anak-anak dapat terlibat dalam berbagai proses perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Ya, benar, Anda masih bersama siaran kami Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir dalam program musik tradisional dan budaya siang hari ini, edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Pendengar, kami mengundang Anda bergabung bersama kami di siang hari ini di 0984-22074, 0984-22074, atau di 0813-5494-419, 0813-5494-419 dalam acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tentunya program ini akan temani Anda sampai nanti pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Saya terima dulu, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Miss Rahel Lera.
0: Iya. Selamat siang, Bang Luhut.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bang Luhut?
3: Tuhan, kabar sehat.
0: Baik,
3: cuaca
0: iya.
3: Cerah.
0: Di sini masih mendung nih, habis hujan.
3: Oh iya. Iya.
0: Silakan, Bang Luhut.
3: Aku mau dengerin lagunya ini.
0: Siapa tuh?
3: Taruh ada di situ, Flora Susanti Hasibian.
0: Flora Susanti, lagunya judulnya iya. Apa?
3: Judulnya itu Unang Saya Cemburu.
0: Unang?
3: Unang Saya Cemburu.
0: Oke. Lagu Batak ya ini?
3: Iya.
0: Ditunggu lagunya.
3: Saya sambil mencari salamnya yang pertama buat Mbak Siti, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Sinja, ada Diren, Mama Noel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Pak Junedi, Nona Tika, Bunda El, Bang Putra Tamoro, Bang Rosa Mudi, ada juga ada Kedin dari Bogor, Pak Yoman di Bali, terus buat Mama Om Rawer, dan buat semua-semuanya lah pendengar kita dimanapun berada yang lagi pantau, selamat mendengarkan.
0: Ada Bang Luhut, ditunggu ya, lagunya.
3: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Terima kasih Bang Luhut ya, sudah bergabung siang hari ini. Bagi Anda pendengar yang di siang hari ini mungkin lagi santai-santai, lagi makan siang atau sedang berkumpul bersama keluarga, boleh bergabung di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
4: Selamat siang, dari Manado.
0: Dengan siapa ini, Bunda Elka?
4: Iya, betul sekali, ini dengan siapa? Sucika.
0: Betul. Silakan, Bunda.
4: Bunda mau request lagu lagu Manado sudah, Paroroi.
0: Iya.
4: Paroroi.
0: Lagu Manado ya?
4: Iya, iya.
0: Dari ini siapa yang nyanyi ini, Bunda?
4: Yang versi perempuan di lagu Aroroi, Aroroi.
0: Oke, dicarikan dulu ya, Bunda. Oke. Silakan.
4: Karena versinya perempuan, mungkin kondi. Mau di Mama Hit atau cocok nanti itu cocok ya. Lanjut menyapa buat Suci sayang, selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, damai bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Lanjut yang ada di luar daerah, Nabir yang sana ada di apa?
0: Gimana
4: Bogor
0: itu?
4: Ada Tedinda, ada juga yang Tedinda di Bogor, Pak Jerry di Jakarta, Bang Luhut di Tapanuli, di Ambon juga ada Pak Junaidi, salam sehat diberkati, Manado ada Fika, yang ada di Nabire, di sana ada Senja, ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Amo Windesi atau Mama Rahel, ada Diren, Kakak Diren, semua-semua salam sehat di keluarga masing-masing. Di sini ada di rumah Bunda ini ada Kakak terkasih, Kakak Iva, salam manis, salam sayang, juga semua putra-putra, ada Putra Rema, Putra Tunggal, Dharma Wulan, pokoknya semua-semualah kan yang menyaksikan. RRI Pro 1 Nabire yang dipandu oleh terang pecantik suci. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga.
4: Lagu aman.
0: Aman.
4: Untuk Suci, selamat siang. Selamat salam sehat selalu.
0: Terima kasih Bunda El ya, sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Aroroy. Ditunggu lagunya Bunda ya. 0984220074, 0984220074 atau di 0813549419. Halo, selamat siang. Musik tradisional budaya. Kakak Suci Amo.
5: Oh, Kakak Suci. Kemarin Amo udah ikut tuh. Yo, Amo juga ikut depan tuh.
0: Betul. Kemarin lihat Amo.
5: Dia bawa acara itu, Nasumber 3 itu, Mama Nopel, ada kakak 2 itu.
0: Betul.
5: Kamu bagian musik toh?
0: Saya tidak di dalam Amo, saya menyiar.
5: Oh iya betul. Makan saya lihat-lihat toh. Ya, saya pulang itu sejam 2.
0: Iya, lama ya caranya.
5: Di kakak, lagunya tuh di ujung Tanjung.
0: Di ujung Tanjung?
5: Iya. Ya, saya mau kirim lagu ini, saya puas. Anak perempuan itu sudah bilang, Dimo. Dimo. Ya, saya mau bilang, toh. Dia minta lagu itu.
0: Oke.
5: Dan ada lagi putar radio, toh.
0: Oke.
5: Ya, kamu mau salam, Bang, pembuka pintu. Yang tadi, Bunda, kah?
0: Luhut, Bang Luhut.
5: Ya, Bang Luhut. Ini salam dari Amo. Yang tadi lagi salam dari Amo. Iya. Amo salam lagi buat Liren, Arema, Mama Bagus, Senja, Putra Sangir, Mas Waro, Mas Tunggal, Mas Virgo.
0: Oke.
5: Iya, Mama Lani. Mama Lani dengan Mama Ayu, Mama Ina. Iya, sama siang saja.
0: Oke.
5: Iya, ada Bapak Rahel. Mama Rahel, yang ganteng saya pun talib di sebelah. Mama Kori. Bapak Kapolsek di sebelah ini. Tidak pusat radio lagi jadi.
0: Oke.
5: Iya. Salam lagi buat Alis di Armen di Samabusa. Alis pulang mau. Abang Martinus Sanoba. Bapak Mayor Tenis, baru masuk.
0: Oke.
5: Okay. Itu lagi. Siapa teman kakak di RRI?
0: Temannya siang ini siapa ya? Saya belum lihat jadwal.
5: Kakak Ita ke?
0: Siang hari
5: kakak
0: ini.
5: Kakak Mega ke?
0: Kakak Mega tidak. Kakak Mega belum masuk jadwal.
5: Suci. Ya, itu saja.
0: Oke.
5: Okay. Amo lagi lupa ini, ada Bunda Puja, Mama Nope, Kakak Ros, semua.
0: Oke. Okay.
5: Keluarga Imbir di Samabusa, Armin Didi. Tetangganya Mama Nope. Ya, itu lagi. Ya, bahasa saja.
0: Oke.
5: Okay. Dengan saya jadi, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, terima kasih, Amo. Ya, pendengar ya, masih mengundang Anda juga ini bergabung di siang hari ini. Yang ingin bergabung di 0984220074 atau di 0813549419. Saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang, Mbak Suci.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
6: Mama Rumrawer, Jalan Pemuda.
0: Oh, Mama Rumrawer. Selamat siang.
6: Selamat siang, Nana Suci. Selamat bertugas.
0: Iya, silakan Mama Rumrawer.
6: Mbak, lagunya ini lagu daerah Basabia. Judulnya Insos Barisen.
0: Oke, ditunggu lagunya.
6: Artis tidak dikenal. Ditulisnya gitu, okay. Nona.
0: Itu lagunya.
6: Ya, ya. Amo ini tadi lupa saya ya, Amo.
0: Iya. Kayak kebanyakan iya. Salam-salamnya itu lupa.
6: terlalu kebanyakan jadi lupa. Iya. Saya mau salam balik untuk Bang Ruhut. Selamat siang Bang Ruhut, Mama Rumrawer. Iya, salam untuk Bang Ruhut ya. Ya, Pak Nyoman di Bali, selamat siang Bunda El di Manado, selamat siang semua. Mama Bagus, Mama Winde, Mama Ikra, Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Mokiri, Ibu Novel, Mama Ikran, Paman Yoteni, keluarga Darwanto di SPC, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Akudiomi, Bunda Puja, Nasron di Pulau di Palu. Selamat siang. Itu aja dulu, okay, Nona Suci. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang, Mama Rumrawer. Iya, pendengar yang satu penelpon mungkin bisa saya terima kembali ya di 0984-22074 atau di 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang, Kakak Suci.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
7: Nona Vika.
0: Oh, Nona Vika di Manado.
7: Iya.
0: Silakan, Nona Vika.
7: Kak Nanggu Ambon. Dari Bandai Satu Nona.
0: Dari siapa nih penyanyinya?
7: Bandai. Bandai.
0: Oke, boleh diulangi judulnya, Nona Vika?
7: Satu Nona.
0: Oh, Satu Nona, siap, ditunggu lagunya.
7: Ya, sama-sama Mbak Suci yang cerdas. Selamat bertugas, Tuhan selalu menolongi Kak Suci bersama keluarga.
0: Terima kasih.
7: Nanya dong masalah bapaknya lagi di aman dalam sehat keluarga. Bunda Nanda yang nalo dalam sayang selalu. Mama Bagus di Jeng sehingga kedengannya dalam kompas jabatan. Karena bulan Putra Agama Bang Luhut, Mama Novel, Mama Tayang, Mama Ima, Bunda Puja, Bunda Jamila. Kakak Sosia aman selalu.
0: Ada lagunya.
7: Ya, buat Kak Sosia, terima kasih.
0: Okay.
7: Selamat siang.
0: Siap, terima kasih kembali Nona Vika, selamat siang ya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah direquest dalam program musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

bahwa kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di Radio Kesayangan Saudara.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar masih dalam program musik tradisional dan budaya, sudah kami hadirkan ya lagu-lagu yang telah direquest. Kembali kami mengundang Anda di 0984220074, 0984220074 atau di 0813-5494419, 0813-5494419 ya. Bisa bergabung bersama kami dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini. Pendengar, masih ada waktu ya, sampai nanti pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bersantai, boleh bergabung bersama kami di 0984-22074 atau di 0813-5494-419.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, kami cukupkan kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas partisipasi Anda. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: like home.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otot permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back-to-back turnamen itu udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sudah saya patah sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya, bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah pemain paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Semua kali ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya itu cukup berkarya kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih modal kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Meriah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firdiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yakin.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota ZON CONCACAF ini sudah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga sudah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
0: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus saja final untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penggilingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, pada hari masa janda berada, Anda kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Pro Dangdut.

0: Selamat siang, kudengar, senang sekali saya Suci Ramadhani kembali hadir dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini ya, edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Kami mendengarnya di 0984-22074 atau di 0813-54944-149. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Suci.
0: Dangdut adalah kita, mau bagus, selamat siang.
1: Siang kembali. Mm-hmm. Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur sama rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Suci.
0: Amin. Doa yang sama untuk Mama Bagus dan keluarga.
1: Mm-hmm. Terima kasih kembali, Kak Suci. Saya mau salam dulu yang jauh dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Yang ada di Timika sana, putra putri Komoro, terus buat putra putri Leo 9, putra putri Intan, putra Ronggaya, putra Wanggeri. Sesambi putri koridor masuk Marum Brawer, tak lupa juga Amo, Bapak dan Mama Kornisano, Mama dan Papa Angel, Mama dan Bapak Rahel. Ucapannya semua selamat siang. Apa masa-masa Ropami, Kopa Valen, putra putri Mungisisi, putra putri Bitin. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Terus buat Biren, putra Arema, Bapak Sudarwanto, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh. Terus buat di Topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram. Di Legari ada Mama Putra Tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya. Di Manado ada Nona Vika, Bunda El. Terus buat di Palu sana ada Bang Nasron, Abang Andi, Abang Yusuf, Teh Jamila, Teh Amel. Ucapannya selamat siang. Di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Jakarta ada Teh Ria. Ucapannya juga selamat siang. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Bali sana ada Bapak Nyoman, terus buat di Banjarmasin ada Bang Ruhut, Abang Cucu, Abang Mahmud, Abang Junaidi, ucapannya juga selamat siang.
0: Oke.
1: Terus buat di Pulau Nusa Pak Alex, Pak Kris, Mama Vero Dibiang, Ibu Rusi Seperi, Mama Lenji Arwi, tak lupa juga buat Putra Menau. Terus buat Paman Joteni, Pak De Arema. Terus buat Bung Aku Deomi, Putra Oseng. Pokoknya semua saja tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, Kak.
0: Okay.
1: Aku mau request lagu dari Magic Z, judulnya Sebening Hati.
0: Sebening Hati, oke, ditunggu.
1: Terima kasih Kak Suci, salamnya sehat selalu. Terima kasih jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih, Mama Bagus. Iya, saya terima kembali ya yang sudah menelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Damar Wulan di Nabire.
0: Damar Wulan, silakan Damar Wulan.
2: Lagunya Cincin Merah Delima, RV Karina.
0: RV Karina?
2: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya.
2: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Ina. Bunga di Girimulyo, selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur.
0: Oke,
2: okay. Okay, terima kasih Mbak Penyiar, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Damar Wulan, lagunya ditunggu ya. 0984-22074 atau di 0813-5494-419 ya. Boleh bergabung di siang hari, mari kita berdangdut ya. Di tengah cuaca Nabire yang mendayu-dayu ini ya. Saya terima kembali, ini sudah yang bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mama Rumrawer Jalan Pemuda.
0: Oh, Mama Rumrawer, silakan Mama Rumrawer.
3: Iya, lagunya Atas Nama Cinta, Leo Wadi.
0: Atas Nama Cinta?
3: Iya, Leo Wadi.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Iya, lagu ini untuk Mama Bagus, Amo Winde, Putra Meno, Bunda El di Manado, Bang Ruhut, Pak Nyoman di Bali, selamat siang aja. Amo Winde, Mama Ina, Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Uri, Mama Kiri, Bu Novel, Mama Ikran, Paman Yoteni, keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Aku Diomi.

0: ada yang bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita, Kakak Suci.
0: Dangdut adalah kita. Antri ya lama ini.
1: Iya, betul-betul.
0: Silakan.
1: Oke, kita mau salam-salam dulu.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Buat mama yang tadi baru lewat. Ada Mama Rung Brawe. Terus ada Putra Arema. Ada Mama Sita. Juga ada Mama Bapak Teguh, ada Bapak Ibu Depres, ada Mama Mungkin Bapak Nenji, ada Putri Mungin Sidi, ada Bunda Puja, Mama Kel, ada Pak Alex di Pulau Mel, ada Om Fritz. Terus ada Adi Arema, Om Putra Tunggal, ada Om Namarulan yang tadi baru lewat juga. Ada Bang Luhut di Tepengi sana. Ada juga Bang Jojo, Bang Mahmud, Bang Sampo. Ada juga Om Nasrin, Mamanya Alfa, Bunda Jamila. Terus ada Ana sayang, gitu.
0: Hampir lupa.
1: Sayang sama dia. Iya, hampir lupa kamu.
0: Oke.
1: Terus ini buat Mama Ayu, Mama Ina juga. Terus Om Mansar Jerry. Pokoknya buat semua saja Kak Siti.
0: Oke.
1: Jangan semuanya yang. Kak Siti kalau begitu.
0: Lagunya?
1: Dia mau dengar lagunya jadi. Kak Siti bukan satu dari. Ini saja.
0: Dari siapa?
1: Ajeng Febrian.
0: Ajeng Febri Febrian. Salah satu lagunya ya.
1: Oke, ini dari biasa ini buat semua saja lagu-lagunya sini. Buat Kakak Suci. Oke. Buat Kakak Suci selamat siang dan selamat bertugas.
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga. Suci dan amin. Terima kasih, Senja.
1: Siap.
0: Oke. Iya, saya terima kembali ya. Ini padat sekali ya siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Suci.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Tapanuli.
0: Bang Luhut, silakan Bang Luhut.
2: Ini aku mau dengar lagunya dari Ria Amelia.
0: Yang mana tuh lagunya?
2: Burung Nuri.
0: Burung Nuri, oke.
2: Selamat yang pertama buat Mbak Suci. Selamat bertugas sampai tuntas dan jangan semangat.
0: Terima kasih.
2: Ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Nopel, ada Mama Om Brawer juga, ada Mama Ayu, ada Bunda El, Nona Vika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, dan buat siman-siman saja lah yang mendengarkan.
0: Oke.
2: Ya, lagunya.
0: Ada lagunya.
2: Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap Bang Luhut.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, 0984220074. Saya terima kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dari Legarinya.
0: Putra Tunggal kah?
3: Betul.
0: Silakan Putra Tunggal.
3: Nah, salam-salam tuh dari sana. Ada Mampus, Putra Arema, Pak Arema, ya Balasi, Amo.

0: desi kota. Mama siapa pilih sama sampean sama. Yang dari Mas Laro di zaman Mas Wanyo bukan juga selamat ya, dan selamat lagunya Bula. Lagunya Bula.
1: Lagunya siapa?
0: Bula.
1: Bula dari Wana Sutra ya?
0: Bula.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Siap. Terima kasih Putra Tunggal ya, lagunya ditunggu Bola dari Wana Sutra. Lagi ada 1-2 penelpon lagi boleh bergabung ya di siang hari ini. Yang tadi belum sempat disapa boleh masuk kembali ya. Di siang hari ini sangat-sangat padat merayap ya. Boleh bergabung di 0984220744 atau di 0813549419 ya. Mari kita berdangdut ria di siang hari ini menemani Anda yang sedang beraktivitas, bekerja atau sedang bersantai-santai saja di rumah ya. Mari bergabung di Prodangdut di 0984220744 atau di 0813549419.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Belah.
1: Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ingin mengatakan sesuatu.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar masih dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Sudah kami hadirkan ya lagu-lagu dangdut yang telah di request. Kembali kami undang Anda untuk bergabung di 0984-22074 atau di 0813-5494-19. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Rizky di Kalimantan Selatan.
0: Abang Banjarmasin. Rizky di Kalimantan Selatan, jauhnya.
1: Enggak apa-apa ya, Mbak. Umat kehubungan, Mbak.
0: Boleh, boleh. Gimana kabarnya Bang Rizky siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja, Mbak.
0: Baik ya, boleh.
1: Ini dengan siapa menyiarnya ini?
0: Dengan Mbak Suci.
1: Ah ya, salam kenal Mbak Suci dari Rizky di Kalimantan Selatan.
0: Salam kenal juga. Iya, silakan Bang Rizky mau request lagu, salam-salam dulu boleh.
1: Iya, kalau salam-salamnya buat semuanya aja nih, enggak kenal, baru gabung sama Mbak Suci.
0: Oh, baru gabung ternyata. Boleh
1: baru gabung. Jadi lupa tuh. Jadi enggak tahu kalau dengar sama lip-lip, jadi tahu-tahu kan teman-temannya siapa, okay. Teman-temannya.
0: Pokoknya buat semua saja ya.
1: Iya, lagunya ini lagu dangdut ya, Mbak?
0: Betul, lagu dangdut.
1: Nah, ini lagu dangdut kalau ada itu lagunya Rita Sugiarto masuk ya?
0: Rita Sugiarto, ada. Yang mana tuh lagunya? Ya,
1: lagunya Pertemuan itu.
0: Pertemuan, oke, okay, ditunggu. Ya,
1: yang itu Mbak, yang Pertemuan mana tuh? Yang Surangan itu. Betapa hati tak bahagia.
0: Nah, itu judulnya Pertemuan bukan ya?
1: Ya, Pertemuan itu Mbak, Pertemuan itu.
0: Okay, saya cek dulu ya lagunya ada tidak nih. Rita Sugiarto ada ya.
1: Dari Abang Rizky. Nah, yuk, maklum tuh orang Anyar enggak kalau nyapa-nyapain. Ada yang berlagu
0: ada,
1: Mbak?
0: Ada lagunya Bang Rizky.
1: Ini teman-teman saya bully yang Bang empat salam siapa itu?
0: Boleh.
1: Iya, silakan. Ayo Bang Ju, masuk Bang Ju. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Saya Jaka Ibrahim dari Tulungagung.
0: Oh, Bang Ibrahim. Mau salam kenal juga Bang Ibrahim.
1: Di radio mana itu Mbak Lun? Anu baru aja anu.
0: Ini di Nabire Papua.
1: Pro 4 dari
0: Pro 4 mana?
1: Pro 4.
0: Ini Pro 1.
1: Itu Medirin ya, Medirin dan Medirin. Mbak kenal aja itu sama Mbak penyiarnya aja. Saya Jaka Ibrahim dari Tulungagung Jawa Timur. Salamnya buat Mbak Diren, buat Bang Rizky tadi dari Kalimantan itu. Di Kayu Abang. Ini lagunya apa Mbak? Itu ada lagi soalnya non kenalin tuh Abang.
0: Ini lagu dangdut.
1: Abang Samso, ada itu di Tengaron, Kalimantan juga itu tinggalnya. Dan ini lagunya apa Mbak? Ini?
0: Lagu dangdut.
1: Lagunya dangdut. Gue ambil dari lagunya Rumah Remaja apa yang enak aja didengarin dan yang sukai orang pun untuk apa aja menurut itu ikuti penyiarnya aja. Silakan.
0: Yang penting Roma Irama ya.
1: Iya. Lawan okay. Tuh dunianya siapa itu aja. Itu bunga surga bisa juga. Bunga surga.
0: Okay.
1: Bunga surga.
0: Okay.
1: Ya itu aja salamnya. Terus semoga penyiaran sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Belum kembalikan aja Bang rezeki tadi.
0: Okay.
1: Iya.
0: Okay. Halo.
1: Ya buat Mas Suci sebentar aja salamnya Mas Suci. Mas Suci, dari mana ini? Bisa ya bahasa Indonesia, bahasa Banjar ini suaranya Mbak Suci.
0: Enggak loh, ini di Pro 1 Nabire Papua.
1: Papua ya, bisa juga ya orang bahasa
2: Okay, ada lagunya, ada.
0: Ada.
2: Artinya ada itu bisa banjir itu ada.
0: Oh. Baru tahu ya,
2: kalau,
0: saya.
2: Kalau bisa banjir tuh ada lagunya, ada. Hmm. Ada lagunya udah jadi. Nah, itu bisa banjir itu kalau ada itu bisa banjir itu.
0: Oh. Baru tahu saya artinya seperti itu.
2: Nanti mengerti saja itu mengerti aja mu. Ya maaf ya Mbak Suci ya.
0: Aman.
2: Ya, jadi kalau Bang mau bahasa, kalau Bang Rishi bahasa Banjar, kalau bahasa Indonesia juga itu.
0: Ya, oke, siap Bang Rishi.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Murah rezeki, semoga yang di apa yang tetap.
0: Amin. Terima kasih
2: buat
0: Bang Rishi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rishi ya. Ramai sekali tadi ini. Ya. Boleh bergabung di belakang Bang Rishi ya di 0984220074. Saya sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Kak Suci, Mama Babut kembali. Ini ada teman yang ada di Kalimantan dengan Tulungagung ini. Aduh, saya juga pernah di Tulungagung. Tulungagungnya yang mana, Bang Ibrahim?
0: Betul, ketemu ya. Jauh sekali nih sampai di Kalimantan ternyata.
3: Nah itu sudah, makanya nanti Bang Ibrahim bisa masuk lagi. Ini Mama Babut, salam kenal. Mama Bagus sudah lama juga di Tulungagung. Tulungagung daerah mana? Gedongwaru kah? Talambret kah? Mm-hmm. Atau di Serabah kah? Atau di mana?
0: Oke, okay. Nanti boleh bergabung kembali nih Bang Ibrahim.
3: Ya, ini salam buat semua saja Kak Suci, terutama buat Kak Sucinya. Selamat bertugas, saya selalu panjang umur kembang rezekinya. Tuhan selalu memberkati
0: amin.
3: Keluarga Kak Suci.
0: Amin, terima kasih Mama Bagus. Tuhan yang sama juga.
3: Kak Suci, saya mau dengar lagunya Iis Dahlia, judulnya Air Mata, apa ya itu? Pokoknya dari Iis Dahlia, Kak.
0: Yang mana tuh lagunya?
3: Air Mata Tiada Arti.
0: Air mata tiada arti. Bentar. Oh, ada.
3: Dari pokoknya dari Iis Dahlia. Air mata tiada arti, betul.
0: Ada ini lagunya, ditunggu.
3: Pokoknya salamnya buat semua saja tanpa terkecuali pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jambi, di Banjarmasin, pokoknya semua saja terutama buat Abang Ibrahim sama Abang Rizky. Salam kenal dari Mama Bagus. Kalau yang dari Tulungagung, Abang Ibrahim tolong balas. Di mana Tulungagungnya? Kalau Tulungagung itu Mama Bagus luas tahu semua. Jadi bisa sharing.
0: Betul.
3: Terima kasih Kak Suci.
0: Terima kasih kembali.

0: Iya, saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang, Mbak Senja.
1: Aduh, apa wes pokoknya.
0: Tadi kayaknya mau masuk tapi antri ya.
1: Iya, itu tadi.
0: Ini rame banget ini soalnya ini.
1: Iya, cantik. Syukur ya, ada di kita rame. Sekarang Mbak banyak penggemar.
0: Silakan Mbak Senja nih.
1: Iya, lagunya dari Asim Febria, Mbak.
0: Yang mana tuh?
1: Sejauh mungkin.
0: Sejauh mungkin, oke.
1: Nah, iya, lagunya buat semua tanpa terkecuali yang lagi stay siang ini. Juga Mbak Suci ya. Jangan lupa makan siang ya, Mbak.
0: Oh, sudah lewat ini, sudah makan, sudah kenyang.
1: Iya, sudah sore. Digabung aja, Mbak Suci. Iya, Mbak Suci, sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kurang satu apapun. Demikian juga RRI selalu jaya di udara. Oke, cantik, lagunya ditunggu.
0: Siap, terima kasih Senja ya, sudah bergabung siang hari ini. Satu penelpon saya terima ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, ini tidak ada suaranya ya. Apakah gangguan jaringan? Halo, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya siang hari ini. Oke, saya hadirkan ya pendengar lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Berikut ini, selamat siang dan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, telah kami hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari ini. Dan sekaligus saya Suci Rahmadani pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nantinya kita akan bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Setelah ini, pendengar, kembali kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Sab, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

Ya, pendengar, sore ini kami kembali update informasi untuk Anda. Komisi 9 DPR RI menyoroti nasib program makan bergizi gratis atau MBG setelah Dadan Hidayana dicopot dari posisi Kepala BGN. Posisi jabatan Kepala BGN tersebut saat ini diisi oleh Nanik SD.

Setidaknya kesempatan tersebut merupakan pengalaman yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar Anda bisa membacanya di portal berita kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgere Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian nggak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Enggak sih.
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu, ada anak bayi tuh.
2: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, iya.
1: Sorry. Intinya, anak bayi itu tadi.
2: Nah, tuh kan? Selam. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, pendengar Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah saat ini diminta disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saada. Ia menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN. Oleh karenanya, Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah karena depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini masih bergantung pada impor kedelai, gandum, garam industri hingga bahan baku pakan ternak. Dan kenaikan biaya impor komponen tersebut dipastikan bakal mencekik para pelaku usaha di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini akan langsung memukul nasib petani, peternak serta nelayan akibat biaya produksi membengkak.

Ia juga mendorong pemerintah mempercepat swasembada pangan demi memutus ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Langkah konkret ini harus segera diambil melalui penguatan industri pangan lokal, pengembangan benih unggul nasional, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

0: Taukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, bohong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita nantikan penyampaian warta berita daerah sore tepat pukul 16 atau 4 sore waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemendut Bangga.
1: Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing.
0: Wamendagri Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru.
2: Pemerintah daerah karena sudah konsisten, kita semua bisa lihat

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Suci Rahmadani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga Kemenduk Bangga, perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemenduk Bangga. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Pertemuan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk Pengembangan Keluarga atau Kemenduk Bangga yang digelar di Aula Hotel Carmel, Nabire, Papua Tengah, Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau. Dalam sambutannya, Agustinus Bagau menyampaikan OPD yang dipimpinnya memiliki satu misi besar, yakni membangun keluarga yang berkualitas melalui berbagai pesan, pendekatan, dan strategi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi dan perubahan metode terus dilakukan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap program KB sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Agustinus Bagau berharap seluruh peserta dapat memahami dan mendukung pelaksanaan 5 program prioritas Quick Wins Kemenduk Bangga yang berfokus pada percepatan pembangunan keluarga berkualitas dan penanganan stunting.

0: Sementara itu, Kepala Kementerian Pengendalian Penduduk, Pengembangan Keluarga, Kemenukbangga, Perwakilan BKKBN Papua, yang juga sebagai narasumber, Sarlis Brabar, menegaskan komitmen BKKBN dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah. Ia menyampaikan, Papua Tengah merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang baru terbentuk beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, sebagai provinsi induk yang menjadi lokasi kantor perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN di Jayapura, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan melalui pengembangan edukasi, informasi, dan pendampingan program.
1: Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan di hari ini, nanti besok ada namanya pertemuan diskusi tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Karena kita tahun ini ada beban kerja yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kita mencapai target, namanya target kinerja tahunan. Nah, kita berharap teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, dan juga atau dinas yang berdiri sendiri utuh sebagai dinas program keluarga berencana di daerah. Jadi kita usahakan bersama, sehingga harapannya kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Program Quick Wins Kemenukbangga antara lain Gerakan Orang Tua Asuh, Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia GATI, Lansia Berdaya Sidaya, serta pemanfaatan sumber apps yang selama ini terus disosialisasikan oleh BKKBN Provinsi Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Republik Indonesia Ripka Haluk memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonom baru. Robi Vanindi melaporkan selengkapnya.
3: Apresiasi itu disampaikan Ripka Haluk saat melakukan peninjauan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Provinsi Papua Tengah bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Insinyur Diana Kusuma Wastuti, MTM, Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa, dan Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gili Ginabire. Menurut Ripka Haluk, pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan yang saat ini sedang berjalan menunjukkan komitmen kuat pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam pembangunan fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern.
4: Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena sudah konsisten, kita semua sudah melihat terhadap progres pembangunan 3 kantor, Gubernur, MRP, dan DPR sudah ada progres. Sehingga ada pembangunan 3 tower, ya ini apresiasi sekali. Saya pikir pembangunan perkotanya akan menjadi legasi. Titik awal kebangkitan masyarakat Papua.
3: Ia menilai seluruh pembangunan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dirinya optimis bahwa pembangunan kawasan pemerintahan yang sedang berlangsung akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Papua Tengah di masa mendatang. Menurutnya, keberadaan infrastruktur pemerintahan yang representatif akan menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor. Kunjungan kerja Wamendagri RI bersama Wamen PU RI ke Papua Tengah merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan daerah otonomi baru berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Tanah Papua. Romi Hanindi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Abire kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat. Melalui bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah, Pemkab Nabire mendukung percepatan pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia atau GBAI Jemaat Hosana Sriwini Nabire. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kehidupan spiritual dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire baru-baru ini menyerahkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Hosana Sriwini. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, yang mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam kesempatan itu, Sekda Nabire mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor kerohanian. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja, sehingga dapat segera digunakan oleh jemaat sebagai tempat beribadah dan mempererat persekutuan umat.
6: Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan, mari bersama-sama kita saling koordinasi. Kalau ada hal-hal yang menjadi kendala, maka pasti kita akan saling koordinasi agar gereja ini boleh selesai tepat waktu. Saya serahkan secara simbolis dana ini yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 miliar. Dan saya harap setelah diterima, maka sambil jalan, sambil mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Ya. Karena kalau tidak disiapkan untuk pertanggungjawaban, sekarang BPK, KPK kejar terus kita. Itu dan semoga bantuan yang saya serahkan hari ini pada 31 Mei 2026 dan semoga perjalanan untuk menggunakan melangsungkan daripada pembangunan selalu dituntun dan diberkati Tuhan hingga boleh selesai.
5: Selain memberikan dukungan anggaran, Sekda Nabire juga mengajak seluruh jemaat Hosana Sriwini untuk terus bergotong royong dan saling mendukung dalam menyukseskan pembangunan gereja hingga selesai. Pemerintah berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini dapat menjadi kekuatan bagi jemaat dalam menyelesaikan pembangunan rumah ibadah tersebut tepat waktu. Sekda juga mengingatkan panitia pembangunan agar mengelola bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Panitia diminta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif jemaat, pembangunan gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Hosana Sriwini diharapkan dapat segera rampung dan menjadi pusat pembinaan iman bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Berikut Jeffrey Panjaitan menurunkan laporannya.
8: SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panah Nabire, Budi Santoso, mengatakan peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka, sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Nabire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Nabire.
9: Tiga kegiatan, yang pertama secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Terus yang keduanya kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24. Serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini, karena dari waktu ke waktu, bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi, karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana, yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMA Anak Panah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Miriana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba. Jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan, diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire. Kami mengusung tema Faithfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMA Kristen Anak Panah. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
8: Perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Banyatan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan hak-hak anak. Berikut laporan dari rekan kami Veronica Sandra.
11: Kegiatan sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika berlangsung di Hotel Kanguru Timika Rabu 3 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Mimika mengikuti kegiatan tersebut bersama para guru pendamping. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan dunia pendidikan. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam, Franciscus Bokeau, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
12: Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi hubungan pemerintah daerah, pemerintah dengan anak-anak di Kabupaten Mimika sebagai pelopor dan pelopor yang tangguh dan berani sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya.
11: Sementara itu, narasumber dari Kementerian PPPA, Eti Sri Nur Hayati, menjelaskan bahwa Forum Anak harus bersifat inklusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak-anak di daerah terpencil, pesisir, maupun kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat mereka.
13: Wadah partisipasi anak untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya, pandangan-pandangannya untuk bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka perlindungan anak.
11: Salah satu peserta dari SMP Negeri 4 Mimika mengaku kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa anak-anak tidak perlu takut menyampaikan pendapat maupun pengalaman yang mereka alami. Lalu revitalisasi forum anak, pemerintah Kabupaten Mimika berharap suara anak dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan serta mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Kamis 4 Juni 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 4 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp40.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Kemenduk Bangga perwakilan BKKBN Papua bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Tengah melakukan pertemuan bersama perwakilan 8 kabupaten guna percepatan program Quick Wins Kemenduk Bangga. Wamendagri Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah atas konsistensinya dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah di daerah otonom baru. Demikian warta berita sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami di pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pemberitahuan dari SMA Negeri 2 Nabire sehubungan dengan perubahan nomenklatur sekolah berdasarkan SK Bupati Nabire nomor 100.3.3.2/81 tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa nama sekolah yang sebelumnya SMA Negeri 3 Nabire telah berubah menjadi SMA Negeri 2 Nabire. SMA Negeri 2 Nabire mengadakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Adapun jalur penerimaan, domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Syarat pendaftaran, pas foto latar merah ukuran 3x4 format JPG, KTP orang tua format PDF atau JPG, kartu keluarga format PDF atau JPG, akta kelahiran format PDF atau JPG, surat keterangan lulus atau kartu ujian SMP, piagam penghargaan jika ada bentuk format PDF atau JPG, KIP atau KPS jika ada format PDF atau JPG, sertifikat TKA jika ada format PDF atau JPG, nilai rapor semester 1-5, nomor WA aktif, email aktif. Pendaftaran dilakukan secara online, pembuatan akun tanggal 4-6 Juni 2026. Melengkapi data dan berkas di tanggal 4-10 Juni 2026. Adapun alamat website pendaftaran di www.spmb.sman2nabire.sch.id. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak panitia di Ibu Ika 0821-910-5860, Ibu Astri di 0821-910-5861, Pak Donald 0821-910-5862, Ibu Walde di 0821-910-5863, atau bisa langsung ke SMA Negeri 2 Nabire di Jalan Padat Karya Kelurahan Sanoh Babawah, Kecamatan Nabire. Seluruh tahap pendaftaran serta pengunggahan dokumen kelengkapan dilaksanakan secara daring melalui situs resmi pendaftaran SPMB. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih Kepala SMA Negeri 2 Nabire tertanda Titis Sulistiyowati SPD MSI.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Shalom. Saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masa

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Ya, benar di mana saja Anda berada, berikutnya kami ajak Anda bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk berandas tas cita dengan topik kesetaraan gender.

0: Radio FM Jakarta, Instagram @RR1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhi mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus.
5: Dan saya Binda tentunya.
4: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Astacita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026.
5: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
4: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Astacita.
5: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
4: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
5: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
6: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Astacita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Dumayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Mindy.
7: Mindy, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
8: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin, gitu. Bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu didiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Nah, sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
7: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
8: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu ke perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jadi sekali fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama yang menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini pentingnya kesetaraan gender dalam pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan sering ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
7: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
8: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya, cuma urusannya perempuan gitu doang sih, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, dengan si stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus nah, teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
7: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
8: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kekreativitasnya itu buat kayak Oh, jadi apa ya, ada perubahan sih ya, boleh jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik. Menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui social media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
7: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
8: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
7: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
6: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Astra Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Astra Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Astra Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Astra Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Astra Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Dengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Ayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Meit yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Meit. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Meit, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Meit ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda
2: ya,
1: asal Palangkaraya. Boleh Mbak Meit, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali dengan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Meit Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Meit Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian, dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita, Stin?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti, mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya tuh seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan. Itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu maksudnya perbaikan positif ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tombol gitu. Karena ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan kan di sana perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai itu, jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu. Itu dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: najis atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender, sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu?

0: gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarsamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Nabire. Karena informasi dan inspirasi telah kita dengarkan bersama Beranda Secita dengan topik kesetaraan gender, produksi RRI Palembang, RRI Ternate, Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Tarhim dan juga Komandang Azan Maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Sumpah lagi dalam acara ataupun Nabire Lintas sore dan malam ya, bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Sulis di teknik. Ada Bung Timotius di pemancar radio yang setia menemani Anda dalam Nabire malam ini ya. Untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2020, kami akan temani Anda dengan berbagai program acara yang akan kami siarkan melalui RRI Pro 1 Nabire yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MU 729 kHz. Dengan berbagai program acara, diantaranya pendengar di pukul 19 tempat nantinya dalam acara atau penyampaian warta berita Sekoril 1 Papua, Gema Papua. Dan juga ada mimbar agama Islam ya di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Demikian beberapa teman-teman religi muslim menemani Anda, pendengar kaum muslim dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib, dan tentunya selepas dari tarhim dan azan maghrib. Kami bertugas Nabire Lintas sore dan malam mengucapkan semoga amal ibadah Anda yang Anda laksanakan di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Dengarkan itu dengan berita terupdate ya, jelang pukul 19 tepat nantinya, dikabarkan dari Nabire. Pada hari ini 4 Juni 2020, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Sekretaris Daerah Sekda Yulianus Pasang secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire pada hari ini. Dalam sambutannya, Sekda Yulianus Pasang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan, ketidakpastian serta perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menurutnya diperlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi dalam mengelola risiko agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dijelaskan salah satu instrumen penting dalam penerapan manajemen risiko adalah register risiko. Dokumen tersebut memuat identifikasi risiko, pengendalian yang telah dilakukan, serta rencana tindak pengendalian yang akan dilaksanakan. Sekda juga berharap seluruh perangkat daerah tidak hanya menyusun dokumen manajemen risiko sebagai formalitas semata, tapi benar-benar mengimplementasikannya dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring, serta evaluasi kerja.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Nabire Sore Ini.

Tahuan dari SMA Negeri 2 Nabire, sehubungan dengan perubahan nomenklatur sekolah berdasarkan SK Bupati Nabire nomor 100.3.3.2/81 tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa nama sekolah yang sebelumnya SMA Negeri 3 Nabire telah berubah menjadi SMA Negeri 2 Nabire. SMA Negeri 2 Nabire mengadakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Adapun jalur penerimaan, domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Syarat pendaftaran, pas foto latar merah ukuran 3x4 format JPG, KTP orang tua format PDF atau JPG, kartu keluarga format PDF atau JPG, akta kelahiran format PDF atau JPG, surat keterangan lulus atau kartu ujian SMP, piagam penghargaan jika ada bentuk format PDF atau JPG, KIP atau KPS jika ada format PDF atau JPG, sertifikat TKA jika ada format PDF atau JPG, nilai rapor semester 1-5, nomor WA aktif, email aktif. Pendaftaran dilakukan secara online, pembuatan akun tanggal 4-6 Juni 2026. Melengkapi data dan berkas di tanggal 4-10 Juni 2026. Adapun alamat website pendaftaran di www.spmb.sman2nabire.sch.id. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak panitia di Ibu Ika 0821-910-5860, Ibu Astri di 0821-910-5861, Pak Donald 0821-910-5862, Ibu Walde di 0821-910-5863, atau bisa langsung ke SMA Negeri 2 Nabire di Jalan Padat Karya Kelurahan Sanur Babawah, Kecamatan Nabire. Seluruh tahap pendaftaran serta pengunggahan dokumen kelengkapan dilaksanakan secara daring melalui situs resmi pendaftaran SPMB. Demikian informasi ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih Kepala SMA Negeri 2 Nabire, tertanda Titis Sulistiyowati, SPD, MSI.

0: Persembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo in Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Nabire sore ini.

Pendengar Ruang Jam di studio menunjukkan pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian berbagai berita ya di Gema Papua, Warta Berita Sikorwil 1 Papua. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2006, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Nabire.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroil 1. Rangkuman berita-berita Koroil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Kamis 4 Juni 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Immanuel Sambiri. Kita awali berita pertama. Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Dari Biak, selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
2: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
3: Secara terintegrasi dan berkelanjutan, saya menegaskan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Saudara-saudara sekalian, rapat koordinasi ini sangat penting sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPBD di seluruh wilayah Provinsi Papua. Melalui rakorda ini saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah.
2: Sementara itu PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua B. Wisnu Raditya STMSI dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4: Provinsi Papua terdiri dari 89 kabupaten kota memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kami sudah petakan itu semua sehingga di Kabupaten A kita akan dorong mitigasinya dalam bentuk edukasi seperti itu. di Kabupaten B telah melaksanakan edukasi seperti apa yang sesuai dengan potensi bencana di masing-masing wilayah tersebut, sehingga kami nanti apabila terjadi sesuatu ataupun kejadian bencana sudah bisa dapat meminimalisir kejadian baik korban jiwa maupun harta benda seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya rapat ini tadi sudah disampaikan baik dari penyampaian pidato Bapak Gubernur maupun dari panitia bahwa kita menyamakan persepsi di rakorda ini khususnya mengenai kita punya kajian risiko bencana. Nah, tadi terkait dengan potensi-potensi kabupaten memiliki potensi bencana apa saja. Nah, nanti dengan adanya kita punya dokumen KRB, itu kita dan masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayahnya, sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah edukasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP. Kita sudah lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
2: Melalui rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
1: Penataan TK Muslimat Nusrui menjadi ajang menampilkan kreativitas anak. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
6: Jadi hari ini adalah penamatan kelompok B TK Muslimat NU Serui dan playgroup atau kelompok bermain Siti Aminah Muslimat NU Serui. Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik baik dari playgroup, kelompok A dan kelompok B adalah seluruh kemampuan dasar serta pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama, di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, terus hadis dan doa sehari-hari. Kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK, guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
7: Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di PAUD itu. Ya, hampir semua, seluruh Yapen ini yang ada PAUD itu pemerintah daerah mengakomodir dengan nilai yang sama. Setiap bulannya itu, tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena agak sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu, bentuk dukungan dua yang juga diberikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau bintek. Bagaimana untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru yang terampil, sehingga mereka bisa nantinya bisa mengabdi, bisa mendidik anak-anak ini, sehingga mereka akan lebih cepat berkembang.
5: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Ricky Aritonang melaporkan.
1: SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-42 dengan meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Selengkapnya dari Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panah Nabire, Budi Santoso mengatakan, peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus, tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Nabire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Nabire.
9: Tiga kegiatan, yang pertama adalah hari ini secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Nah, gitu. Terus yang keduanya kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24. Serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Nah, dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan, di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini, karena dari waktu ke waktu bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi, karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana, yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMP Anak Panah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Meliana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal kami mengadakan lomba branding school, dan puji Tuhan diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire. Ya, untuk tahun ini kami mengusung tema Fitfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMP Kesen Anak Panah. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
8: Perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Robi Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua milenial di kampung SP3, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Di Juniati dari Merauke.
11: Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Maring seluruhnya.
12: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di kampung SP3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program Cetak Sawah Rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di Distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
11: Cuma yang kurang sekarang saya tuh mesin pompa air sama hand traktor. Dari petani kelompok itu minta itu saja. Dengan jaring sama jembatan. Dengan jalan pertanian itu. Jalan usaha tani. Itu saja.
12: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Yosefa Rumaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
11: Lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini berbagi saya. Itu gara-gara saya garap. Tanam padi, saya pertanian. Sampai saya bangun rumah. Itu pribadi saya. Anak-anak semua sekolah sudah jadi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja saya usahakan.
12: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Roni Sage melaporkan selengkapnya dari Wamena.
13: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Provinsi Papua Pegunungan Alpius Dibalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Dibalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
14: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah negeri untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
13: Oleh karena itu, Kadis Koperindak Papua Pegunungan Alpio Sigi Balong mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
1: Barisan Merah Putih diharapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
15: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Menurutnya, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
16: Menjadi mitra pemerintah dan mendukung pembangunan di daerah dan menjaga stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi organisasi yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
15: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan Esau Hombore menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih yakni memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
17: Setelah ini akan kita lakukan, antara lain kita akan melakukan seminar kebangsaan, mungkin saya lapor ke Ibu Kepala Kesbang. Setelah itu kita akan melakukan konsolidasi dengan TNI Polri dan kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kita akan duduk diskusi sama-sama. Kira-kira kita memberikan masukan apa yang tepat.
15: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan, yang menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, Kamis 4 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, demikian penyampaian warta berita Sekoril 1 Papua Gema Papua telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Mimbar Agama ya di hari ini, di hari Kamis 4 Juni 2026 malam Jumat. Kita akan ikuti Mimbar Agama Islam, namun tidak ada pendengar. Bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami gantikan dengan beberapa tembang-tembang religi muslim ya, hingga nanti di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.
0: Pro 1 RRI Nabire.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ngabire malam ini. Ngabire malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik

0: yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami cukupi dulu untuk sederatan tembang-tembang religi muslim menggantikan acara mimbar agama Islam yang tidak terlaksana. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami kembali temani Anda, kita jelang pukul 21 tepatnya nanti di penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadirkan beberapa informasi terupdate di malam hari ini menemani malam Jumat Anda. Mungkin saja Anda yang masih beraktivitas menyelesaikan segala aktivitas Anda yang mungkin saja belum terselesaikan dari siang hari hingga dilanjutkan di malam hari ini. Tentunya juga bersama Anda di malam hari ini yang bersantai bersama keluarga, kami hadir selalu melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streamingnya di aplikasi RRI Digital. Peningkat TNI kembali membangun jembatan Garuda di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kali ini jembatan berbahan baja bergelombang atau Armco dibangun di Kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi, untuk membuka akses masyarakat yang selama ini harus menyeberangi sungai saat beraktivitas. Peletakan batu pertama pembangunan jembatan dilakukan di Kampung Kimi dan dihadiri jajaran TNI serta pemerintah Kabupaten Nabire pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020. Komandan Kodim 1705 Nabire Letkol Air Hadwi Paluanto mengatakan bahwa pembangunan di Kampung Kimi merupakan jembatan Garuda ketiga yang dibangun di Nabire setelah sebelumnya dibangun di Waroki dan Girimulyo. Menurutnya, pembangunan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu 35 hari dan diharapkan bisa rampung lebih cepat karena seluruh material telah tersedia. Dijelaskan juga bahwa jembatan ini menggunakan konstruksi Armco, yaitu jembatan berbahan pipa baja bergelombang yang dirakit terlebih dahulu di Jakarta sebelum dikirim ke Papua Tengah untuk dipasang di lokasi. Pembangunan jembatan tersebut dikerjakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat Kampung Kimi. Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyambut baik pembangunan jembatan Garuda yang dinilai sangat membantu masyarakat, terutama dalam membuka akses transportasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Menurut beliau, sebelum adanya jembatan, masyarakat harus menyeberangi sungai untuk menuju sekolah maupun membawa hasil kebun. Dikatakan juga, keberadaan jembatan akan memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat kota, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian warga. Selama ini, menurutnya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan umumnya bergantung pada program pemerintah daerah. Namun melalui program jembatan Garuda, TNI turut memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

kita doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih-Mu. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal

0: Selamat malam pendengar Radio Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nah, masih bersama saya Manus Sambiri, penyiar Anda dan juga rekan sulis di teknik kami. Masih temani Anda dalam Nabire malam ini hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Pendengar wilayah Manokwari, Papua Barat diguncang gempa bumi tektonik pada hari ini Kamis 4 Juni 2006 pukul 13:37:29 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,8 M dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan bahwa episenter gempa berada pada koordinat 0,87 lintang selatan dan 133,32 bujur lintang timur. Tepatnya di darat sekitar 30 km timur laut Kebar, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan kedalaman 19 km. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura, Justus Rumakik, mengatakan gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal yang diduga dipicu oleh aktivitas sesar sorong. Getaran gempa dirasakan masyarakat di wilayah Manokwari dengan intensitas 2 hingga 3 mmi pada skala tersebut. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seperti ada truk besar yang sedang melintas. Hingga laporan ini disampaikan belum terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga menyebutkan bahwa hingga pukul 14:10 waktu Indonesia Timur belum terdeteksi adanya aktivitas gempa susulan atau aftershock.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire malam ini.

0: Bire malam ini.
1: Dengar jam-jam di studio menunjukkan pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Benar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, sasarannya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa? Ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana sampai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel, ditanamnya juga. Jadi emang domestik demand masih kuat, dari masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
8: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama bagaimana...
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: Mabang telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harmusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
13: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke sakit yang ada di tempat ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tanganin, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
12: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikata adalah karena faktor anusa pasca pertelan, pasca armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
14: Terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7604. Salah satu jemaah haji asal Banten berlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Yang tenang tapi ada sedihnya karena
16: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
15: Tanggal 28 Mei.
16: Masih baru sampai sana.
15: Bukan.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
18: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua memberikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
17: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
18: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
17: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
19: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk keluarga 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diatur pemerintah kita.
17: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
21: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
20: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
20: Terima kasih sekali lagi.
21: Dari Jakarta, Rekaman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdulli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdeen yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdeen tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hetman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hetman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rapi Wutu, Alutra 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nadire malam ini.

Shalom, saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00.

0: sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk hari ini atau di malam hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Kita akan ikuti bersama drama midi dengan judul Begal yang Tobat. Produksi kali ini dari RRI Bengkulu. Sebagai informasi juga, jangan lewatkan acara musik tradisional dan budaya Papua nantinya di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, dan juga ada Ruang Rindu di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Masukkan dalam penjara kalau apa dalam. Dasar orang jahat.
3: Ampun, ampun. Tidak, tidak, tidak.
4: Alhamdulillah mimpi.
5: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
4: Alhamdulillah, untung gak tadi malam gak melo.
6: Tiap hari, aduh, bayi penodongan.
4: Iya, mak.
6: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
4: Iya, mak, tenang, mak.
7: Bang!
8: Iya, bos.
7: Mana Junnya?
8: Salah, mau gak nampak, bos.
4: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
8: Oh, iya, bos.

0: Alonek, kau bicara ini bos, Nek.
1: Ah,
0: yo yo yo yo.
1: Ah,
0: yo yo yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo bos, tuh ah.
2: Ada apa bos?
1: Ngapa lah lama tak gabung?
2: Tak apa-apa bos, lagi jenuh lah eh.
1: Lah kaya kau? Tak galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu bos.
1: Terus?
2: Aku lah tak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
2: Serius bos.
1: Nah, cak iku baik. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
2: Iya bos eh, jadi malam ini lah terakhir bos eh.
1: Ya.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
2: Jangan net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang lain. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Tidak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tunggu, ada mangsa.
0: Eh, biar ibang bayang dulu, bos.
1: Takut kau?
0: Silahkan, bos.
2: Diam,
3: kenapa kalian disini mendap-mendap?
1: Ngapu?
3: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapu-ngapu.
3: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
2: Kabur!
3: Jangan lari!

0: Dah dah duduk duduk duduk sini, duduk sini kau.
1: Ya pak.
0: Ya pak. Ya pak. Apa dia kawan ini?
2: Ampun pak, aku cuma diajak pak. Aku tak salah apa-apa.
3: Kalau kau juga ikut, jangan cari aman dewek.
2: Tidak pak, sumpah demi Allah pak.
3: Jangan cari pak polisi. Jangan cari
0: pak polisi. Kalau insap ada di sini.
2: Tidak pak, sumpah demi Allah pak. Aku lah insap, tak boleh lah melok-melok lagi.
0: Udah-udah, kalau ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maafin mak. Ampun pak polisi. Ampun. Aku cuma melo pak, ampunin pak. Tak sanggup aku ninggalin mak selama ini pak. Astagfirullahaladzim. Maaf mak. Jadi bukan jadi anak yang makan mak mak.
0: Nangis nangis nangis.
2: Andai waktu pacak diputer mak, aku nanya diomong baik-baik.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Para pendengar dari Pro Satina Biru di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Saya Manu Samberi dan juga rekan Suri Serian dari Teknik. Edisi hari ini hari Kamis 4 Juni 2020. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur di acara Ronin. Dengar, kami hadirkan beberapa informasi seputar Papua dan juga tentunya beberapa teman-teman berasal dari berbagai daerah yang ada di Papua. Kabar pertama dari Wamena, dilaporkan antara Papua, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan setiap pembangunan yang berlangsung di daerah ini mengedepankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena Kamis hari ini mengatakan dalam konsep pembangunan di daerah tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Disebutkan hampir seluruh pejabat di Papua Pegunungan anak-anak asli daerah, sehingga tiga fondasi utama adat yaitu gereja dan pemerintah. Maksud kami tiga fondasi utama yaitu adat, gereja dan pemerintah yang telah ditanamkan dalam percepatan pembangunan dapat diikuti dengan baik. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten yang dilaksanakan saat ini. Dia juga meminta anak asli Papua Pegunungan untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sehingga program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan maksimal.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, ke pinang, baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Nabire malam ini.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan

0: Iya, baik pendengar ROI. AIE dari Albert Furnataba mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya Papua di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Ruang Rindu.
1: RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di malam hari ini di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Mono Samberi dan juga rekan Suli Serianto di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di malam hari ini? Tentunya di malam Jumat ya, untuk bersedia ataupun bersiap-siap beristirahat di malam hari ini ya. Kumpulkan tenaga agar kita dapat beraktivitas di besok hari, di hari pendek, hari Jumat ya, 5 Juni. Semoga segala sesuatu direncanakan dengan baik dan lancar ya, agar berjalan dengan semestinya di besok hari. 0984-22-0074 dan juga di WhatsApp ya, 0813-54-94-419 bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali Insar. Insar umrah,
1: iya, benar sekali.
0: Insar belum tidur kah?
1: Belum.
0: Oke, baik. Mau dengar-dengar lagu ke apa sedikit baru tidur ini?
1: Iya.
0: Kena angin malam, iya, sedikit baru tidur istirahat.
1: Iya benar. Nah,
0: silakan.
1: Iya. Lagu dulu. Mm-hmm. Gunya senada dalam simfoni John Serang.
0: Senada dalam simfoni John Serang. Iya, John Serang.
1: Lagu ini untuk semua pemerhati. Putra Meno, Bunda Eli, Manado, Bang Roko, Mama Bagus, Mama Winde,
0: iya,
1: Mama Ayu, Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Mukiri, Bu Novel, keluarga Darwanto di SPC, aku Diomi, Pak Manyo Temi, semua selamat malam aja.
0: Iya.
1: Ini aja dulu, Bu Manu.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas.
0: Amin. Mama Rumrawir dari Jalan Pemuda. Ya. Lagi santai mungkin ya, Mama bersama keluarga. Ataupun lagi menantikan waktu untuk beristirahat di malam hari ini. Ya, sembari mungkin monitor di radio kesengan ya, menikmati tembang-tembang penghantar tidur di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu ya. Ya baik, masih ada beberapa waktu dan menit ke depan ya, kita di malam hari ini mungkin Anda ingin bergabung. Ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak Mano.
0: Ah, masih semangat ini.
2: Iya, tuh semangat kok.
0: Ah, biasanya
2: nih Kak Mano kok.
0: Biasanya oh, sudah malam, sudah
2: nanti.
0: Ah, sudah larut itu suaranya.
2: Ya?
0: Biasanya senja kalau sudah larut suaranya agak.
2: Suaranya kenapa kalau Kak Mano?
0: Agak pelan gitu.
2: Serak-serak loh. Ngantuk jadi.
0: Ah, kalau malam ini. Cerah, ceria.
2: Sehat selalu Kak ya, dan
0: sehat selalu
2: Tuhan
0: tentunya.
2: Pasti. Ya.
0: Terima kasih.
2: Kak Mano. Ya minta lagu apa itu?
0: Apa?
2: Dua.
0: Lagu.
2: Ini. Hah? Menghapus jejakmu toh.
0: Nah, menghapus jejakmu, jejak kemana?
2: Iya.
0: Ya?
2: Jejaknya, bukan jejakmu. Iya, yang duet dengan siapa Kak itu? Jadi apa?
0: Jejakmu. Menghapus
2: ya,
0: jejakmu Peter Pan.
2: Oh, Peter Pan.
0: Mm-mm. Noah juga ada. Ada featuring iya, dengan Regos Degroff.
2: Degroff
0: ya. Ada.
2: Yang saya cari ini kata.
0: Noah.
2: Tentang rasa aja sudah ya.
0: Tentang rasa.
2: Dari siapa tuh? Aduh. Ya, apa kabarnya? Tentang rasa tuh.
0: Tentang rasa dari Astrid.
2: Ya, Astrid. Oke, Kak Mano. Pembuka pintu siapa, Kak?
0: Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda.
2: Oh, Haji Mama Rumbrawer. Iya. Baca selalu, Mama Rumbrawer ya. Sehat selalu tentunya. Juga buat Mbak Cynthia di SPC, selang nenek. Sehat selalu, Pak Adi dan Budi Gepreknya. Yang lagi malam ini, Pak Adinya lagi menggoreng.
0: Oh, masih menggoreng.
2: Iya,
0: hati-hati. Keceprat minyak ini,
2: iya.
0: Hati-hati kena minyak panas.
2: Iya.
0: Tetap konsen. Malam, Pak Adi.
2: Iya. Oh, jauh kok aku.
0: Oh, jauh.
2: Enggak sama-sama.
0: Oh, tidak sama-sama.
2: Ya, udah di rumah ini, Kak. Ada Pak Adinya yang goreng itu dengan asistennya.
0: Asistennya, oke.
2: Okay. Dengan aslinya, Kak. Iya. Terus, salamnya buat Putra Menau di SD1. Terus, Bapak Kudio misalnya hormat selalu, Bapak. Sehat selalu. Juga buat siapa yang biasa masuk malam, Kak, ya. Bung Ed. Bung Roy, Dinda di Bogor, salam sehat selalu. Oh, Mama tercinta Amo Windesi tentunya, sehat selalu Amo. Dan semua yang dengerin malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu,
0: iya.
2: Yang denger suara senja, selamat-selamat beristirahat tentunya. Oke, Kak Mano?
0: Iya.
2: Kak Manunya sehat selalu, banyak umur, banyak rezeki. Pulang Khadijah.
0: Hati-hati di jalan.
2: Pokoknya doa terbaik, iya.
0: Oke.
2: RRI jadi udara selalu. Makasih, Kak, lagunya ditunggu.
0: Kembali kasih jika buat Senja Rianti yang sudah bergabung. Lagu dari Astrid tentang rasa, ya, akan kita dengarkan bersama-sama. Di aplikasi TikTok juga kami ada live ya. Bila Anda ingin menyaksikan atau menonton langsung ya, boleh melewati aplikasi TikTok. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Manu.
0: Selamat malam. Baru saja disenggol ini Putra Menau.
3: Benar, ini dengan Putra Menau, Nabire Barat.
0: Baik, Nabire Barat. Siap. SP2. Ya. Silakan.
3: Iya, benar.
0: Rame ke SP2 ini.
3: Iya, mau request lagu ini, Kak Manu.
0: Silakan, lagu apa?
3: Foto hitam putih Adenonai.
0: Foto hitam putih.
3: Iya. Mau kirim-kirim salam dulu, Kak Manu.
0: Silakan.
3: Barusan lewat Senja, yang sudah singkolan, terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Oke.
3: Mama Rumbrawel yang membuka pintu di Jalan Pemuda, selamat malam juga.
0: Iya.
3: Kemudian Mama Suwo, selamat malam. Amo Windesi, selamat malam. Pade Arema, Mama Bagus, aku Diomi, Paman Jopeni.
0: Iya.
3: Kemudian Putra Putri Kamorod. Di luar dari Nabire yang pada Monik pada saat malam ini semuanya selamat selamat beraktivitas dan selamat berapa saja. Pokoknya di luar apapun yang dalam.
0: Iya.
3: Iya, semuanya selamat malam dan selamat beraktivitas. Kak Manu pun hati-hati, selamat malam.
0: Siap, selamat malam juga.
3: Iya.
0: Oke. Okay.

Iya, di aplikasi TikTok ya di malam hari ini yang bergabung bersama kami itu ada Mikael Wartanoi, selamat malam ya, ada Danko, ada Mas Agus, dan ada Lena. Kalau kamu mau request lagu boleh saja ya di kolom komentar, nanti saya putarkan. Sekaligus juga salam-salam, nanti saya bacakan. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini, nanti kami kembali lagi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma gitu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisa lah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Ngabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini, ruang berbagi rindu, memori dan lewat lagu ya. Di hari Kamis 4 Juni 2016. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini dari awal acara, pertengahan hingga akhirnya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manisambeli, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026 dari Nabire Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Bagi lingkar buat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi, penyiaran, ada juga rekan Suli Sirianto di teknik. Ada Bung Riono di teknik ataupun di pemancar radio ya. Mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani hari Jumat Anda di besok hari. Dari pagi hingga di malam. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, tentulah terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda bersama Pro 1 RR Nabire, dan selamat pagi untuk Anda saat ini baru saja mendengarkan. Dan di Nabire pagi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur untuk edisi siaran hari Jumat 5 Juni di tahun 2026 bersama Saifullah Nelwan. Ada rekan Agnes di operator MJR. Dan bersama Bung Riono di pemancar radio tentunya menemani Anda. Anda juga mendengar saat ini untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, semoga sukses selalu dan yang baru saja bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu untuk berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas tentunya. Hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama. Selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: pendengar, kita coba ada beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Nah, dan selanjutnya pendengar, kami informasikan untuk Anda siraman Islam saat ini tidak dapat berlangsung ya, bersama persatu hingga nanti pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi ke Rondegarana.
1: Nabire pagi ini.

Masjid Agung Jamik Singa Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singa Raja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Jelagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire memperkuat manajemen risiko. BPKP Papua Tengah siap mendampingi seluruh OPD.
3: Semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP.
2: Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 mendorong investasi dan diversifikasi ekonomi Papua.
4: Tetapi juga investasi yang menghadirkan ahli teknologi, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Jumat 5 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, yang membacakan sambutan Bupati Nabire. Berikut laporan Arnold Sodila.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat, Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
3: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya secara khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini, bisa dimaknai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu, berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.

0: Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Kriso Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Karena ini asistensi penyusunan risk register bagi Pemda Nabire sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambahan pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tidak hanya sekedar menyaksikan kegiatan, tapi tidak. Para peserta ini mampu jadi OPD untuk menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda termasuk kepada OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyawa bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.
2: Percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pengembangan Keluarga di Nabire dengan melibatkan 8 kabupaten ditutup pelaksanaannya dengan harapan peserta bisa menjadi agen data di daerahnya masing-masing. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
3: Kegiatan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Carmel resmi ditutup Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan peserta dari 8 kabupaten di Papua Tengah dengan tujuan memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga, kelompok rentan, serta program pembangunan keluarga di daerah. Penutupan kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah serta Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua sebagai narasumber dan pemateri utama. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah Agustinus Bagau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Menurutnya, percepatan program Quick Wins menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program serta pembangunan keluarga di Papua Tengah.

0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menekankan bahwa data merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, peserta yang berasal dari 8 kabupaten diharapkan mampu menjadi agen data di wilayah masing-masing.
1: Pipins tahun lalu yang sekarang sudah dijadikan sebagai program utama prioritas kementerian. Maka kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman dinas terkait dan juga mitra kerja yang lain, keagamaan dan juga mitra kerja IBI. Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait penguatan sistem data, strategi percepatan program Quick Wins, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kualitas data kelompok rentan dan keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Jeffrey Banjeta melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta Berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Papua Economic and Investment Forum ke Forum atau PIF kedua tahun 2026 resmi digelar di Hotel Swiss Berlin Timika, Kamis 4 Juni 2026. Forum yang diinisiasi Bank Indonesia diselenggarakan selama 2 hari menjadi wadah pertemuan pemerintah, investor, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tanah Papua. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
4: Dalam sambutan tersebut, Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemal menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik pelaksanaan Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 resmi digelar di Mimika, Papua. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Mimika sebagai tuan rumah merupakan kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat kerjasama investasi. Mimika dinilai memiliki peluang besar di berbagai sektor dari pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa hingga pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan khususnya orang asli Papua.
5: Pemerintah Kabupaten Mimika membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang kita harapkan bukan hanya investasi yang membawa modal kapital, tetapi juga investasi yang menghadirkan ahli teknologi, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.
4: Sementara itu, staf ahli kedua Gubernur Papua Tengah bidang perekonomian dan pembangunan, Manka Yami, yang mewakili Gubernur Papua Tengah mengatakan Papua memiliki potensi besar yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Dan potensi tersebut memerlukan dukungan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor.
5: Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Papua secara menyeluruh. Hadirin yang saya hormati, Papua memiliki potensi yang luar biasa besar. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat
6: menjanjikan. Namun kita semua memahami bahwa potensi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dibarengi dengan investasi yang cepat. Pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor.
4: Melalui Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2006 ini, pemerintah berharap lahir baik kerjasama konkret, komitmen investasi baru, serta inovasi pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik Nabire menggelar sosialisasi dan pendataan sensus ekonomi tahun 2006 di Dinas Kesehatan Nabire.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire berharap NIDAM atau kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 dapat menjadi data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Kabupaten Nabire, Abimayu Adikusuma, saat ditemui dalam kegiatan NIDAM Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kamis 4 Juni 2026, menjelaskan bahwa kegiatan NIDAM bertujuan mendorong partisipasi pelaku usaha agar proses pengisian data Sensus Ekonomi 2026 dapat dilakukan lebih cepat, lengkap, dan akurat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana pendampingan bagi responden agar dapat mengisi data dengan benar sesuai konsep dan definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Abimayu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pengisian sensus ekonomi 2026, mempercepat proses pengumpulan data melalui pengisian bersama pada waktu yang telah ditentukan, serta memastikan kualitas dan kelengkapan data yang diberikan responden. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengisian data karena responden dapat langsung berkomunikasi dengan petugas BPS. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
8: Mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ya, jadi kalau untuk harapan kami sendiri untuk mungkin pelaku usaha ya khususnya di Nabire ini agar dapat membantu kami untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi, karena sensus ekonomi ini adalah milik bersama dan ini bukan merupakan tugas BPS saja, dan sensus ini milik masyarakat semua. Jadi harapan kami kepada pelaku usaha, masyarakat ya, agar dapat menerima kedatangan petugas nanti di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi selama 2,5 bulan akan dilakukan pendataan di situ. Setiap usaha, setiap rumah tangga akan didatangi oleh petugas dan akan dilakukan pendataan secara lengkap.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Dimara, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, pasienkes yang berada di distrik Nabire, termasuk puskesmas, klinik, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri. Melalui kegiatan NIDAM, diharapkan proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Robi Hanindi melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Sebanyak 24 tim sepak bola dari Nabire dan sejumlah daerah lainnya dipastikan akan berlaga pada Open Turnamen Bupati Cup Nabire 3 tahun 2026 yang akan dimulai pada 9 Juni mendatang. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi sarana penjaringan pemain berbakat untuk memperkuat Persinap Nabire. Berikut laporan Arnold Saudila.
9: Panitia Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 memastikan sebanyak 24 tim telah resmi terdaftar dan siap mengikuti kompetisi yang akan berlangsung mulai 9 Juni mendatang. Ketua Panitia Antonius Wambrao mengatakan, seluruh peserta telah memenuhi persyaratan administrasi serta lolos proses verifikasi pemain, ofisial dan pelatih yang memiliki lisensi sesuai ketentuan panitia. Saat ini panitia masih mempersiapkan pelaksanaan technical meeting yang akan membahas berbagai aturan teknis dan regulasi pertandingan yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Selain menjadi ajang kompetisi sepak bola bergengsi di Kabupaten Nabire, Bupati Cup tahun ini juga diharapkan sebagai wadah pencarian pemain potensial yang akan dipersiapkan memperkuat Persinap Nabire pada kompetisi Liga 3 musim ini.
10: Di tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin, kami sudah melakukan hasil screening dari 27 tim yang mendaftar dalam turnamen Bupati Cup 3 di tahun 2026 ini. Dari ke-27 tim, hasil screening 24 tim yang dinyatakan lolos. Nah, apa saja yang kami lihat dari hasil screening itu, yang pertama, sesuai dengan regulasi yang kami tetapkan di dalam rapat keputusan panitia Bupati Cup 3, yaitu sesuai dengan regulasi usia kelahiran tahun 2003 sampai dengan 2009. Di atas itu atau di bawah itu, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kami juga dalam screening itu kami gunakan jasa atau teman-teman dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, sehingga memang benar-benar kami lihat sesuai dengan KTP dan KK yang dimasukkan di dalam regulasi yang telah kami tetapkan, sehingga tidak ada manipulatif data di dalam turnamen ini. Dan kenapa kami lakukan hal seperti ini? Nah, di sini kami mau mengajar tim-tim untuk tertib dalam administrasi dan bagaimana jujur dalam mengikuti sebuah turnamen, sehingga ke depan kita bisa tertib administrasi dan juga bisa tertib dalam memilih atlet sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam setiap event yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Itu hal yang kami lakukan dan kami putuskan di dalam regulasi panitia Bupati Cup 3. Sehingga kami memang tegas dalam hal ini, sehingga tujuan dari turnamen ini dapat tercapai, yaitu mencari bibit-bibit Persinap untuk mengikuti event nasional, yaitu Liga 3 Nusantara yang akan diselenggarakan di Bali dan di Jawa.
9: Sementara itu, salah satu peserta turnamen Korako FC menyatakan kesiapan mereka menghadapi persaingan yang akan berlangsung. Perwakilan Korako FC, Obed Sukan, mengungkapkan latihan rutin terus dilakukan dan timnya menargetkan hasil terbaik dalam turnamen tersebut.
11: Ya, baik untuk kami tim Korako FC dalam persiapan untuk mengikuti turnamen Bupati Cup yang ketiga ini. Dalam persiapan kami sudah latih para pemain kami, baik setiap lini di depan maupun belakang, tengah sudah kami persiapkan dengan matang. Selama kami mempersiapkan diri, kami punya komitmen, kami bisa, dan kami percaya kami juga bisa mendapat juara. Untuk itu, kami selalu dalam berlatih, di sisi lain kami juga menjaga kesehatan, dan juga kami di samping itu kami juga memberikan semangat buat pemain-pemain kami. Itu yang mungkin saja menjadi harapan kami. Tentu dalam menjalani pertandingan atau event Bupati Cup yang ketiga ini, harapan kami kiranya pertandingan ini menjadi tali silaturahmi bagi kita untuk menjalin hubungan antara pemain, pelatih, di mana yang menjadi kita tidak kenal, kita saling kenal, untuk terus membangun sepak bola di Papua Tengah.
9: Open Turnamen Bupati Cup Nabire ketiga tahun 2026 direncanakan dibuka secara resmi oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, pada 9 Juni mendatang. Turnamen ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain sepak bola potensial sekaligus meningkatkan gairah olahraga di Kabupaten Nabire. Arnold Sodila melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami juga untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 4 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp35.000 hingga Rp40.000, cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor pasar Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari
14: ini. Hari nanti secara umum
15: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
3: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya bersama perkiraan BMKG Nabire, Hestron Salawan dari Bandara Do Aturina Kelas 2 Nabire. Selamat pagi Bang Hestron, silakan laporan Anda.
18: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hestron Salawan, perkiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk Jumat 5 Juni 2026. Cuaca untuk pagi hari umumnya berawan, siang hari diperkirakan cerah berawan, malam hari kami perkirakan hujan ringan, dan dini hari cuaca kami perkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari selatan hingga barat laut. Kemudian untuk perkiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari kami perkirakan berawan dan siang hari cuaca cerah berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan dan dini hari juga sama, masih ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiran durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Terima kasih Bang Asron, selamat pagi dan selamat bertugas.
18: Iya, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemkab Nabire perkuat manajemen risiko, BPKP Papua Tengah siap mendampingi seluruh OPD. Papua Economic and Investment Forum kedua tahun 2026 dorong investasi dan diversifikasi ekonomi Papua. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AMW 729 kHz. Dan untuk kabar cuaca perahan cerah ya, mendukung berbagai aktivitas Anda saat ini yang sedang bersiap-siap. Nah, dan kami memperhatikan untuk pendengar, kami sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda.

juta doa, 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di radio kesayangan saudara. 7 Juni, di gereja kita semua masing-masing di seluruh Papua Raya. Kita menyatukan hati, doa dan sembah bagi Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni, di seluruh gereja Tuhan, di seluruh gerbang timur Papua.

0: Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
3: Relas panggilan kepada tergugat nomor 15/PDT.3/2026/PN-NAP pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.3/2026/PN-NAP tanggal 14 April 2026 telah memanggil Donata Japeu bertempat tinggal dahulu di Jalan Kampung Gerbang Sadu RT 003 RW 000, Kelurahan Gerbang Sadu, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada jam 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Peter Bagubau sebagai penggugat lawan Donata Japeu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Beberapa teman yang bersuju menemani anda mendengar saat ini antara kita pukul 6:51 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda yang saat ini tengah bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan anda, jangan lupa mendengar untuk anda sarapan terlebih dahulu karena sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas dan juga kesibukan anda pagi ini hingga siang nanti tentunya. Nah, saat ini sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan. Jangan lupa untuk mengecek kembali persiapan anda sebelum berangkat, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal, terutama berkas, tugas atau mungkin laporan yang harus anda serahkan. Ya. Pukul 7 nanti mendengar, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Menemani anda sambil menanti, masih kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan jarum jam saat ini mengantar kita pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan kami masih menantikan pendengar penyampaian warta berita nasional ya dari Pro 3 Jakarta saat ini. Ya, masih bersiap-siap tentunya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengecek persiapan Anda, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal, dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, di antaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dodi Purwadandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan

Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Siwa merupakan upaya penanganan banjirop di Pantai Utara Pantura Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Bahwa Giant Siwa itu bukan satu-satunya solusi.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jemur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Giant Siwa sebagai solusi penanganan banjirop di Pantai Utara atau Pantura Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam stadium general bertema Giant Siwa sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di Pantai Utara Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau UNISWA Semarang. Menurutnya, proyek Giant Siwa ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
1: Bahwa Giant Siwa itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama lah kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Siwa, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya bahkan Giant Siwa bisa sekalian tenggelam juga gitu.
2: Pada kesempatan yang sama, Rektor UNISWA Semarang, Profesor Dr. Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Memberikan penanggulangan masalah pesisir Pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
2: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan UNISWA telah menerapkan berbagai program kampus hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Beliau juga melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mobile traffic yang ada di stasiun juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.00.
2: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
3: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Samsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah dan masjid sama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, ini sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjum, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin, Tegal Mulyo.
1: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin, Tegal Mulyo. Baru kirim berapa kemarin? 4 tangki.
2: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telukowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beten. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah. Atau 1.000 tangki air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatangan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Syahril Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatangan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama, gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan, gitu ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ya, ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa melakukan prioritas. Jadi sepanjang itu prosesnya dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, nah saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Eris Maniahya menjelaskan untuk membuka SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
3: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun, selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Eris Maniahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Eris Maniahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Asti Yovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Karena kopis itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyatakan KDMP di desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Betoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa operasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exit itu hanya ada dua, Mas. Yaitu Betoro sama Desa Puro. Jadi Betoro itu dulu dari Kaputa digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindak Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri ini sudah jalan, aktivitas tiap hari. Tapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, tugas yang mengampu aja.
2: Daryono menambahkan ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
4: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
5: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakan, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
4: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan 6/30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress sudah.
5: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
6: Dalam pengembangan pengendalian dan untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu jadi targetkan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya gitu kan, ada 81 kan titik yang harus diselesaikan, tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Irna Wiyarahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat minyak tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
1: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu 5.440. Nah, tapi kita karena ganjil, kita 5.5.
1: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada.
1: Benita. Distributor Benita di Kesumba Barat.
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
1: Oh, hanya Benita saja yang layan di sini ya?
2: Iya. Penuh. Satu kompaten. Cuma kebulan dua dan di sini.
1: Satu semua.
2: Lihat.
1: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena minyak tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau orang tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
3: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.
1: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan saatnya jarum jam ikan pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Pendengar, menemani Anda dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Menyapa untuk Anda saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Nabire yang berada di daerah pegunungan, ya, bukit, lembah, daerah pesisir atau juga daerah kepulauan. Dan dimanapun Pro 1 RRI Nabire saat ini dapat Anda dengarkan, kami yang bertugas menyapa Anda pendengar tentunya. Selamat berkarya, semoga segala aktivitas dan juga kesibukan Anda di hari Jumat, ya, tentunya 5 Juni tahun 2026. Hingga selesai nanti dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan cuaca untuk Kota Nabire pagi ini sangat mendukung berbagai kesibukan atau juga untuk Anda yang sedang berkarya, ya, saat ini. Dan juga pendengar, untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga pukul 9 nanti, ya, kami masih melalui rundingan Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Beberapa teman peringatan bersuja malam ini adalah saat ini mantar kita pukul 8.24 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta mendengar Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta calon pemimpin lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Pesan itu disampaikan kepada peserta pendidikan kepemimpinan Lemhanas di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu 3 Juni 2026. Menurut Gibran, kebijakan yang baik lahir dari pemahaman terhadap personal masyarakat, karena itu pemimpin harus memahami kondisi nyata di lapangan. Gibran mengatakan berbagai persoalan harus dipahami langsung oleh pemimpin, karena itu ia mendorong peserta lebih sering berdialog dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dengan petani, nelayan, dan kepala desa penting dilakukan. Langkah itu membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Sahan Syatsili mengatakan peserta mendapat pembekalan kepemimpinan nasional. Materi juga mencakup wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, geopolitik, dan geostrategi. Menurut Aceh, Lemhanas terus menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran. Penyesuaian dilakukan untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

0: untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

pendengar, saat ini jarum jam 18.39 waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Data Pusat Prestasi Nasional atau PUSPRESNAS, Kemendikbudristek menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Pada tahun 2025, jumlah pendaftar tercatat 806.285 peserta. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti menegaskan OSN bukan sekedar kompetisi, ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Sementara itu, Kepala PUSPRESNAS Maria Veronica Irene Hergiono menekankan pentingnya integritas, penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi risiko. Menurutnya, OSN menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan, pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan terukur. Adapun para peserta berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota, selain itu sekolah Indonesia luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Cabang lomba jenjang SD dan SMP meliputi IPA, IPS, dan Matematika. Jenjang SMA mencakup 10 bidang kompetisi. Tahun ini, Kemendikbudristek memberi perhatian khusus bagi wilayah 3T, pemerataan akses menjadi bagian dari penguatan pendidikan inklusif. Pengawasan OSN diperkuat melalui sistem berlapis di seluruh tahapan. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan silang dan pemantauan langsung. Wilayah 3T tertinggal, terdepan, terluar dengan keterbatasan internet memanfaatkan rekaman ruangan. Secara langsung juga digunakan untuk menjaga transparansi pelaksanaan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 9 akan ada Halo RRI. Ya, tentunya menemani Anda pendengar sambil menanti kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Tugu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.